0: Petik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kito Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2020.

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kayak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Udah ngurusnya lama.

0: Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tangkap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah.

0: Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
1: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
0: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
1: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
0: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tanggap bencana asap kebakaran lahan, dimulai dari diri kita, laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Bandung, ya moeder, hier ben ik.
1: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: gulaga, metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mak itu.
1: Lemes dengar kabarnya, lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: Jam 14:12 saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini.
0: Loh?
1: Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wah!

Saudara, irama musik yang sering kita dengarkan mengalun indah, baik musik tradisional ataupun musik modern, merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki makna mendalam dan enak untuk didengarkan oleh berbagai kalangan. Sebagai bentuk ekspresi seni, musik pun memiliki kemampuan dalam ekspresi emosi, cerita, sejarah suatu komunitas yang ada di Indonesia. Musik tradisional merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya yang mencerminkan karakter dan kekayaan seni setiap daerah. Musik tak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Beragam alat musik tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, sasando, dan rebab memiliki keunikan masing-masing dan menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya.

0: Barat.
1: Hey Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda.

tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ini ada Tessa Novella. Yang mana Tessa?
0: Saya Pak.
1: Tessa Novella, kan saya lah.
0: Dipanggil Tessa.
1: Tessa, oke. Okay. OSCE Competition Academy, akademik ya?
0: Iya.
1: IPES 2026. Oke, okay, terima kasih masuk. Oke. Okay. Terus juga ada Hanun Mardia. Oke. Hanun Mardia merupakan OC seminar SI Fest 2026.
2: Ya, betul.
1: Benar ya. Oke, kita ke ini dulu deh. SI Fest ini apa sih?
2: SI Fest ini merupakan mega proker dari HIMSI Fase Kampung Sri, Kak. Jadi di mega proker ini kami mengadakan beberapa rangkaian acara, mulai dari tech launch, buzzer, competition sampai ke seminar nasional. Seperti itu.
1: Dan ini bakal diselenggarakan mulai hari ini atau kapan?
2: Nah, untuk SI Fest ini kan kita berlangsung lama, mulai dari tanggal 28 Agustus kemarin. Itu adalah technical launchingnya, alias kayak openingnya gitu. Nah, terus dari tanggal 28 Agustus itu udah mulai open registration untuk competition. Nah, setelah itu di bulan September kami akan mengadakan bazar sampai puncaknya itu di tanggal 31 Oktober rencananya. Untuk tanggal 31 Oktober itu ada acara seminar nasional yang mengundang guestar dan juga pembicara akademik gitu.
1: Berarti memang agendanya sudah tersusun ya?
2: Iya, betul.
1: Baiklah, sebelumnya ini kan yang diangkat di tema futurizing.
2: Iya. Yeah.
1: Gimana bacanya?
2: Futurizing.
1: Futurizing.
2: Iya, betul.
1: Futurizing, rise beyond the horizon, rising. Shine beyond the spotlight. Yeah. Nah, kalau dalam pengertian ini apa ya?
2: Kalau misalnya mungkin kita bedah satu-satu ya, dari tiga penggalan, futurizing, rise beyond the horizon, dan shine beyond the spotlight. Ini sebenarnya berangkat dari kita tuh konsep dari acara kami SI Fest tahun ini itu adalah Hollywood Classic. Jadi kami pengen untuk kegiatan SI Fest 2026 ini kita berkaca di konsep dari Hollywood Classic tersebut. Jadi kayak konsepan ibaratnya teater lah. Hollywood kan banyak kayak film-film produksi untuk kayak apa namanya, dari segi kayak entertainment. Nah, kami kan untuk SIMA sendiri kan dari HIMSI ya. HIMSI ini kan identik dengan apa namanya, ilmu komputer, dengan kayak teknologi dan lain sebagainya. Kita pengen ada tema yang lebih fresh. Kita ngambil konsep acaranya Hollywood Classic, dan temanya ini berangkat, tema dari SIMA ini berangkat dari konsep tersebut gitu, Hollywood Classic. Jadi futurizing ini kami pengen untuk SIMA tahun ini tuh benar-benar kayak berfokus kepada apa namanya, masa depan. Jadi di masa depan nantinya kita bakal banyak kan ya, kayak mulai dari teknologi, dari segala macamnya, mungkin dari seluruh peserta SI Fest juga bakal apa namanya, itu harapan kami itu bisa kayak di masa depan bakal terus meningkat gitu loh, untuk kayak dari segi apa namanya, bakat dan juga apa yang kita bangun gitu loh di SI Fest 2026. Sedangkan untuk Rise Beyond the Horizon itu kan kalau misalnya kita lihat dari teater kan mereka tuh kayak banyak yang bekerja di belakang layar, dan HIMSI ini sendiri lah yang bekerja di belakang layar untuk apa namanya, membangun SI Fest 2026 kayak gitu. Jadi kita bakal rise beyond the horizon, terus bakal shine beyond the spotlight. Jadi spotlight kan gak cuman apa ya namanya, untuk orang-orang yang emang kayak spesial atau gimana. Iya gitu. Jadi kita bakal dari HIMSI sendiri bakal shine beyond the spotlight dan bakal menunjukkan ke peserta kalau misalnya untuk SI Fest 2026 ini adalah tempat di mana mereka bisa bersinar juga gitu, dari rangkaian acara yang kami laksanakan.
1: Oke,
2: seperti
1: bersama,
2: itu. Ya. Betul, betul. Iya, betul, betul.
1: Kalau spotlight kan dia nyari gitu ya.
2: Betul. Iya. Jadi dicari nih kayak bakat-bakat yang terpendam gitu dari acara kami.
1: Kalau boleh tahu, dapat apa namanya, ide kata-kata futurizing terus juga rise and shine dari mana?
2: Itu tadi dari kita kan konsep acaranya Hollywood Classic, jadi kayak apa ya, banyak dari apa namanya, untuk BPH tahun ini itu di HIMSI, kami yang suka sama film. Jadi kayak
1: dibicarakan sama-sama,
2: utamanya dari divisi saya, seminar gitu. Jadi saya sebagai OSIS seminar kayak menampung dari ide-ide dari teman-teman juga. Kebetulan kita punya interest yang mirip-mirip. Jadi ini fresh juga sih. Biasanya dari tahun ke tahun ini ASIC Fest tuh kayak biasanya temanya dari kayak apa namanya, galaksi, terus kayak teknologi, robotika, terus kayak masa depan AI segala macam. Nah, tahun ini kita pengen ngangkatnya dari Hollywood klasik, karena kan Hollywood nih timeless. Ini bakal ada kaitannya juga sama materi seminar nantinya, untuk tema seminar nantinya. Dan ini jadi salah satu hal yang menarik juga gitu loh, buat diangkat gitu. Jadi iya, mencakup semuanya, betul. Jadi kayak tema yang fresh juga, kami juga senang dengan tema tersebut. Jadi dijalankannya juga dengan sepenuh hati gitu loh untuk tema ini.
1: Kalau boleh tahu nih, HIMSI ini memiliki beberapa departemen.
2: Betul.
1: Untuk pembagian peran tersebut gimana nih?
2: Oke. Jadi untuk departemen dari HIMSI itu kita ada 7, dan mungkin bisa aku sebutin satu-satu ya. Jadi untuk departemen kami yang pertama itu ada departemen PSDM. PSDM ini dia berfokus kepada kayak pengembangan internal dari apa namanya, pengurus-pengurus dari HIMSI. Jadi mereka yang bakal kayak ngehandle untuk ditempatkan di program kerja seperti apa, dan kayak bakal apa namanya, mengevaluasi seluruh kegiatan kami itu dari PSDM. Setelah itu ada dari departemen Kastrat. Mereka fokusnya di kajian strategis dan juga diplomasi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan apa namanya, untuk kayak kalau misalnya ada demokrasi segala macamnya, itu bakal kaitannya sama Kastrat. Terus ada departemen Wistra, di mana mereka tuh fokusnya ke bisnis dan juga kemitraan gitu. Jadi di mana nanti banyaknya dari Wistra ini tuh bakal kayak untuk apa namanya, dana usaha dan lain sebagainya, itu bakal difokuskan di departemen Wistra tersebut gitu. Terus ada departemen Medinfo, itu tentunya krusial banget ya. Medinfo ini adalah media dan informasi. Jadi di situ di dalamnya ada multimedia dan juga humas, di mana mereka yang bakal kayak publikasi, desain dan lain sebagainya untuk exposure dari HIMSI sendiri, itu bakal dari mereka yang menyusun gitu. Terus ada departemen Ristek. Nah, tentunya dari kami sendiri kan HIMSI ya, Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi untuk Ristek ini sendiri kami udah punya websitenya. Itu mereka yang bakal ngehandle seluruh apa namanya, website dari HIMSI Unsri gitu. Teman-teman kalau misalnya tertarik mungkin boleh dicek di himsiunsri.com. Itu ada web yang dihandle oleh departemen Ristek seperti itu. Terus ada departemen PMB. Tentunya ini adalah untuk departemen yang mengkhususkan ke minat dan bakat mahasiswa. Gak cuman ke pengurus dari HIMSI tersebut, tapi seluruhan dari jurusan Sistem Informasi seperti itu. Jadi dari seni, olahraga dan lain sebagainya, itu bakal dari departemen PMB, alias si apa namanya, pengembangan minat bakat tersebut. Dan terakhir ada departemen Kestari, itu fokusnya di untuk administrasi dan lain sebagainya. Jadi bakal dihandle dari departemen Kestari tersebut. Dan dari keseluruhan 7 departemen tersebut, itu tentunya saling backup untuk semua bidangnya ya, yang bisa membuat HIMSI ini bakal kayak apa namanya, seluruh program kerjanya bisa terjalan kayak gitu. Iya, semua bidang itu langsung tercakup. Iya, betul. Informasi. Iya, betul.
1: Jadi SIFES ini adalah Sistem Informasi Festival.
2: Iya, betul.
1: Dan
2: HIMSI
1: adalah?
2: HIMSI adalah yang menyelenggarakan ya SIFES tersebut.
1: Oke. Ini sudah cerita belum yang soal latar belakang lainnya SIFES sendiri?
2: Oke, jadi ini lumayan menarik juga ya, karena kebetulan saya juga baru mendengar SIFES. Saya bukan orang sini kebetulan. Jadi kayak pas dengar SIFES di sini, pas tahun pertama saya kuliah tuh kayak, wah, keren juga nih gitu loh, kayak sekelas himpunan bisa mengadakan seminar nasional kayak gitu. Terus dari SIFES ini sini, kalau misalnya aku dengarkan dari cerita-cerita kakak tingkat aku, itu lahir tentunya dari apa namanya, kesadaran dari himpunan Sistem Informasi dari kami dari tahun ke tahun, dari mulainya tahun 2017, itu tentunya kesadaran untuk pentingnya diadakannya apa namanya, kayak media, di mana mereka tuh kayak peserta-peserta maupun kayak khususnya untuk jurusan Sistem Informasi ya, itu untuk apa namanya, belajar dan juga mungkin berhimpun, berkumpul gitu loh, untuk mendengarkan dari kayak dari berbagai khususnya dari orang-orang yang memang fokus di bidangnya, misalnya kayak bidang IT, bidang entertain, bidang khususnya kita di bidang kayak kaitannya dengan ilmu komputer, itu berangkat dari situ gitu loh. IC Fest ini dilaksanakan dari kesadaran dari pengurus-pengurus HIMSI dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu.
1: Kalau boleh tahu untuk SP sendiri, apakah memang
2: kalau untuk ESIFES ini akan selalu berhubungan dengan komputer, dalam artian mungkin lebih ke teknologi kali ya. Jadi bahkan kalau untuk konsep acara tahun ini itu kan kita Hollywood Classic, kita masih mengkaitkan untuk Hollywood Classic ini masih dikaitkan dengan teknologi, karena nggak mungkin kita melepaskan konsepan tersebut dari kita nih HIMSI, Himpunan Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer, nggak mungkin melepaskan konsepan yang berfokus teknologi dan juga masa depan kayak gitu. Betul.
1: Nah kalau mendengarkan tadi sudah ada dari sejak 2017, kalau gitu itu sudah 9 tahun.
2: Iya, udah 9 tahunan.
1: Nah untuk 2020 ini apa sih yang menjadi daya tarik atau keunikan sendiri dari SIFES ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
2: Oke, mungkin ini udah dari bahasan awal tadi kita. Untuk tahun ini aku rasa kita semua merasa dari pengurus HIMSI daya tariknya adalah temanya yang sangat fresh. Kayak biasanya dari HIMSI sendiri untuk ESIFES ini selalu untuk temanya selalu mencakup tentang kayak teknologi, kayak bahkan kayak tema-temanya mungkin kalau misalnya digambarkan sebagai warna tuh kayak selalu biru, ungu, hitam. Tahun ini kita ada warna baru, ada warna merah, dan itu kayak jadi ciri khas kami banget. Bahkan jahim kita juga warna merah ya. Dan itu salah satu daya tarik yang unik banget gitu loh untuk diadakan di ESIFES 2026 ini. Biasanya kami selalu berpusat ke teknologi, terus kayak suasana-suasana yang futuristik. Untuk tahun ini karena kita tahu kalau Hollywood ini adalah timeless, dan kita juga sebagai mahasiswa sistem informasi juga sangat peduli dengan keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan. Jadi kami ingin untuk tahun ini tuh coba cari tema yang fresh dan di mana semua orang juga pasti tertarik. Gak, kayak kakak pasti tertarik juga sama film kan ya, sama kayak iya itu udah tentunya kayak jadi salah satu daya tarik terbesar dari ESIFES tahun ini kayak gitu. Klasik, iya betul.
1: Kalau boleh tahu kenapa sih klasik ya? Karena kalau melihat untuk panitianya.
2: Iya betul. Iya betul.
1: Tapi kenapa lebih tertarik ke Hollywood Classic?
2: Kayaknya lebih ke ini salah satu uniknya juga karena kita punya interest yang sama dari kepengurusan HIMSI ini, punya interest yang sama ke bidang entertainment. Kita ngambil Hollywood Classic karena Hollywood kan walaupun dia timeless, dia udah ada dari zaman kapan ya, kita gak tahu juga. Maksudnya kayak mungkin kalau misalnya di tracking tuh kayak bisa jadi 1950, bisa jadi 18 sekian-sekian, kayak udah sangat lama gitu ya untuk kayak si Hollywood ini. Dan kalau misalnya kita bilang klasik, karena klasik gak bukan ada di zaman sekarang, maksudnya bukan di adakannya Hollywood ini bukan dari zaman 2000-an sekian gitu. Jadi iya gitu. Jadi kita mengiblatnya juga ngelihatnya kayak dari konsepan kami juga dari kayak Hollywood yang masa lampau kayak gitu. Jadi kita bilang Hollywood klasik. Hollywood saat ini ya tetap Hollywood, tapi klasik ini enggak boleh dilupain. Makanya kita bilang timeless gitu.
1: Timeless. Karena yang namanya klasik kan sampai sekarang pun tetap bisa dianggap.
2: Iya betul. Iya betul. Betul banget.
1: Oke, untuk yang bisa ikut merasakan yang bisa berpartisipasi dalam rangkaian ESIFES 2020, sebenarnya apakah memang hanya ruang lingkupnya kampus Unsri atau untuk yang di luar juga boleh?
2: Nah, pada awalnya memang untuk difokuskan kepada jurusan informasi. Tadi yang seperti aku sebutin, memang berangkat dari kesadaran, oh kayaknya perlu diadakan nih seminar nasional, seminar di mana teman-teman dari jurusan sistem informasi ini bisa belajar untuk kayak apalagi dengan gestar dan juga pembicara akademik yang menarik perhatian mereka juga gitu loh, membahas tentang bidang-bidang yang mereka interest. Nah, seiring berjalannya waktu dari awal di SIFES dilaksanakan, interestnya makin tinggi gitu, nggak cuma dari jurusan sistem informasi tapi juga dari luar sistem informasi, mulai dari fakultas sampai ke Unifami, Universitas Sriwijaya, sampai ke bahkan kayak rekan-rekan kita di umum gitu, khalayak umum. Jadi untuk beberapa tahun kebelakang kami sudah, untuk SIFES ini jatuhnya udah seminar nasional. Jadi seluruh orang yang ada di Palembang, bahkan mungkin yang di luar Palembang, kalau misalnya berkesempatan untuk hadir, itu kami sangat invite banget, mereka boleh datang untuk SIFES 2026 ini. Seperti itu. Iya betul, boleh dari mungkin teman-teman

0: ngeraih benefit gitulah dari pelaksanaan competition tersebut. Yang ketiga ada bazar di mana kami akan menjual F&B dan juga untuk merchandise dari SC Fest ini sendiri. Biasanya kita ngadainnya di tempat-tempat umum, khususnya biasanya di KI di Kamang Iwa. Jadi nanti teman-teman yang berkesempatan untuk hadir boleh datang ke KI dan nanti bakal ada bazar dari kami. Sekalian bisa kenalan juga sama SC Fest dari situ gitu. Ada stand, iya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat standnya ada di mana, boleh pantengin di Sifest Unsri gitu di Instagram kami. Kayak gitu. Iya, betul.
1: Betul. Oke, nah untuk tax one sendiri ternyata sudah dilaksanakan.
0: Iya. 28 Agustus. Iya, betul.
1: Nah, kalau boleh diinformasikan kembali nih, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tax one ini sendiri
0: Nah, mungkin utamanya kita bisa sebutin untuk tech launch ini kita ada talk show di mana itu bakal ngebahas terkait talk show SE Fest di mana ngebahas tentang SE Fest secara keseluruhan mulai dari rangkaian acaranya, konsepnya, terus kayak berangkat dari mana tema tahun ini dan lain sebagainya. Terus dan yang kedua itu ada talk show tentang competition. Dan kami juga untuk technical launching kemarin itu mengundang dari delegasi dari media partner, dari robotik. Nah, kami juga punya nanti pada saat seminar nasional bakal ada robotik di mana nanti mereka bakal ngediriin booth yang mereka tuh ngebuat kayak karya robotik mereka. Jadi nanti bakal ditampilkan, tentunya karena kami juga dari Fasilkom ya, dari jurusan sistem informasi, tentunya gak bakal lepas dari teknologi tersebut gitu loh. Jadi yang mengikuti untuk robotik tersebut kami sebut Technovation Booth ya. Itu adalah untuk orang-orang dari klub-klub robotika, mulai dari SMA, dari umum juga boleh, dan dari mahasiswa tentunya itu juga boleh mengikuti seperti itu. Jadi ngebahas tentang hal tersebut.
1: Untuk respon sendiri terhadap pelaksanaan teflon ini yang sekaligus akhirnya dimulai festival 2006 ini, gimana nih responnya?
0: Kebetulan aku juga punya banyak teman-teman dari fakultas lain, dari jurusan lain, dan banyak teman-teman aku yang datang juga. Dan khususnya dari teman-teman maba, aku seneng banget dari mahasiswa baru, apalagi jurusan sistem informasi ini semangat banget buat ngikutin tech launch. Karena sekalian mereka kenalan juga sama HIMSI. Jadi HIMSI ini udah dikenalkan dari pas OSJUR ya, pas orientasi jurusan ya. Dengan mereka mengikuti tech launch ini, mereka juga jadi lebih kenal, lebih jauh gitu loh sama program kerja yang dilaksanakan oleh HIMSI kayak gitu. Jadi antusiasmenya sangat-sangat besar aku rasa, yang benar-benar kayak bahkan untuk C-Fest ini sendiri kami juga khawatir takutnya mungkin tempatnya gak memadai kalau misalnya antusiasmenya terus besar itu gitu.
1: Kita akan lanjut lagi
0: ya. Boleh.
1: Kita hadirkan dulu informasi berikutnya.
0: Ya, boleh, siap.
1: Baik, Pak Cemija dulu, kita rehat sejenak. Kita hadirkan dulu informasi berikutnya.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri, kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
7: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan, gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani... Ayo main, teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
6: Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
7: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
8: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
9: I can touch it to the floor.
8: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
10: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
11: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
12: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: cerita aku ke tentang Indonesia. Cerita
1: Tessa.
0: Nah, untuk Tessa sendiri, untuk kompetisi tahun ini, apakah memang ada kategori-kategori?
2: Baik. Untuk tahun ini, SIFES mengadakan competition itu ada dua, ada cabang akademik dan non-akademik. Nah, untuk cabang akademik sendiri, kami itu ada 4 cabang lomba yang bisa diikutin. Yang pertama itu ada UI/UX design, terus yang kedua itu ada poster design, yang ketiga ada karya tulis ilmiah, dan yang keempat itu ada business model canvas. Nah, selanjutnya itu kita juga mengadakan di cabang lomba non-akademik, yang dimana pertama itu ada Mobile Legend, terus yang kedua itu ada Free Fire, dan yang ketiga itu ada Gaple.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Kenapa akhirnya ada yang non-akademik? Apa namanya tahun sebelumnya memang ada juga?
2: Iya, di tahun-tahun sebelumnya itu SIFES ini sudah mengadakan 2 cabang lomba ini, yaitu ada non-akademik dan akademik. Nah, tetapi yang membedakannya dari tahun-tahun sebelumnya itu, di cabang lomba akademik ini kita ada menghadirkan lomba baru, yaitu bisnis model canvas tadi. Lalu di cabang non akademik kita menghadirkan Gaple untuk tahun ini. Iya.
0: Kalau boleh, ide akhirnya mengadakan Gaple itu gimana
2: ceritanya? Untuk mengadakan Gaple ini karena dari tahun-tahun sebelumnya untuk cabang lomba non akademik ini selalu sama seperti Mobile Legends, Free Fire gitu. Jadi untuk tahun ini kami ingin mengadakan dengan cabang yang berbeda, tambahan itu Gaple. Ya? Iya, benar sekali.
0: Oke. Alasan panitia untuk menghadirkan kompetisi yang memadukan kemampuan akademik, kemudian kreativitas, teknologi, permainan. Ini kenapa nih bisa dipadukan begitu?
2: Jadi begini, dalam dunia kerja itu kan kita nggak hanya cukup dengan teori saja. Nah, jadi kita harus perlu kreativitas antar teknologi, terus ada unsur game agar hal itu menjadi menarik. Jadi panitia ini membuat memadukan antara akademik dan non-akademik itu secara tidak langsung agar mengasah soft skill dan hard skill dari peserta.
0: Ada yang ingin dikembangkan dari peserta ini melalui kompetisi macam apa tadi? Dari desain ya?
2: Iya.
0: UI sama
2: UI UX.
0: Oh,
2: UI UX. Iya.
0: UI UX
2: desain.
0: Kemudian ada poster desain, karya tulis ilmiah, kemudian bisnis model canvas. Nah, kalau dari sini nih, ke tujuan dari SIFES ini untuk mengembangkan lebih kreatif.
2: Nah, untuk UI UX design itu diadakan itu untuk agar peserta ini mengikutinya merancang aplikasi antarmuka yang user friendly, jadi bisa digunakan gitu. Jadi bagi peserta yang memiliki kreativitas terhadap atau tertarik terhadap mendesain aplikasi gitu, bisa banget untuk join di UI UX design.
0: Untuk ini ya, untuk apa namanya itu, kreasi aplikasi.
2: Iya, benar sekali.
0: Oh, gitu. Kalau poster desain kan memang sudah termasuk awam lah.
2: Iya, ya. Poster desain.
0: Poster desain itu kan apa aja, tapi untuk temanya sendiri bebas. Untuk poster desain.
2: Nah, untuk poster desain ini kita ada memiliki 5 tema. 5 subtema, jadi peserta nanti bisa memilih dari sana. Dia mau pilih dari 5 tema itu mau ambil yang mana. Yang pertama itu ada ekonomi, yang kedua itu ada teknologi, yang keempat itu ada pendidikan, dan yang terakhir itu ada kesehatan.
0: Oke, berarti untuk kategori ini memang nilai masing-masing.
2: Iya, benar.
0: Misalnya dari kesehatan tadi memang ada juaranya gitu.
2: Enggak, untuk itu subtema itu iya jadi satu.
0: Berarti siapa yang mungkin dari yang paling menarik kali ya.
2: Heeh.

0: di tahun ini yang baru pertama kali diadakan di SE Fest. Jadi bisnis model canvas ini menantang bagi para peserta yang tertarik di dunia bisnis digital. Jadi di mana para peserta ini akan memadukan 9 elemen yang termasuk dalam kategori penilaian bisnis model canvas itu agar menjadi daya tarik di pemasaran itu bagaimana gitu.
1: Lebih ke memang ke bisnis ya.
0: Benar sekali. Ya.
1: Ada kawannya kepribadian seseorang itu kan adanya mungkin percaya dirinya tinggi, tapi ada yang ada istilah apa ekstrovert sama introvert.
2: Iya betul.
1: Nah, kalau mahasiswa yang pengen ikut tapi kayaknya dia bisa dibilang introvert kurang percaya diri, itu gimana tuh ceritanya?
0: Jadi mungkin para peserta ada yang mungkin tertarik untuk join di kompetisi ini, mungkin dia merasa insecure atau merasa tidak percaya diri. Tapi alangkah baiknya untuk mencoba terlebih dahulu daripada tidak sama sekali, okay. Ya kan? Nah, jadi kami berharap melalui adanya kompetisi ini peserta itu dapat mengembangkan kemampuannya dan menambah relasi, mengembangkan kemampuan di bidang yang diikuti, dan hal itu juga dapat menambah portofolio, terus relasi dan soft skill dan hard skill yang mereka miliki. Itu untuk masalah insecure atau menang kalah itu urusan belakang, yang penting berani tampil dulu.
1: Yang berani dulu,
0: iya.
1: Kalau nggak berani benar-benar nggak melangkah.
0: Iya, karena nggak ada hasil.
1: Oke lah, nah ada bazar juga ya. Kemudian, nah ini saya sempat baca di sini ada sosok Oscar. Ini maskot SE Fest.
2: Betul.
1: Mungkin. Kita kulik dulu deh sosok Oscar ini gimana?
2: Boleh,
1: sih,
2: boleh.
1: Ceritanya?
2: Boleh.
0: Jadi, untuk boleh ke Hanun ya.
3: Untuk Oscar ini adalah dari maskot SE Fest sendiri. Dari tahun ke tahun biasanya kami ada ini juga ya, ada maskotnya juga. Tahun kemarin ada namanya Mora, tahun ini namanya Oscar. Jadi Oscar ini kayak capybara. Kenapa capybara? Kakak tahu capybara? Yang kayak kalau misalnya kita lihat sekilas kayak ini kayak beruang ya. Sebenarnya kayak beruang gitu. Kayak berang-berang, betul. Kayak imut gitu kan ya. Dia kayak ada yang besar, ada yang kecil gitu. Terus kayak sekarang tuh lagi tren juga sebetulnya untuk capybara ini. Kayak aku sendiri juga kalau di Roblox tuh lagi suka main ada namanya capybara onsen, dan itu kayak lucu banget. Terus kayak selalu terbayang-bayang sama si Oscar ini gitu. Setiap ngeliat apa namanya capybara selalu terbayang sama Oscar. Jadi karena kita punya interest yang sama ya dari pengurusan HIMSI ini, kita kayak apa yang namanya mulai dari Hollywood Classic juga berangkat dari interest kami ini sendiri. Untuk capybara juga interest kami juga. Jadi kayak capybara nih kalau kita bayangin kayak imut, dia kayak imut, lucu, terus kayak gembul gitu-gitu ya kayak bayangannya. Tapi kami kemas di sini capybaranya dalam bentukan dia tuh profesional gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman boleh cek di Instagram kami si fest.unsri, itu kami udah sempat reveal juga untuk maskot kami. Aduh, aku kebetulan nggak bawa nih di sini jadi nggak bisa nunjukin. Dan dia tuh pakai jas gitu, terus kayak ada bintang-bintangnya di situ, di mana ada filosofinya juga, teman-teman boleh baca di sifest.unsri. Dan itu jadi salah satu daya tarik kami juga gitu loh, kayak mungkin bisa menggambarkan dari kepengurusan HIMSI sendiri gitu loh, kayak kami kelihatan mungkin kayak soft di dalam, kayak kelihatan apa ya namanya kelihatan ramah, tapi gimana, tapi kayak kami untuk melaksanakan sifat unsur ini benar-benar kayak fokus banget untuk segala-galanya kami pikirkan dan profesional gitu loh. Jadi kayak capybara tuh menggambarkan kami juga gitu loh sebagai penyelenggara kayak gitu. Iya betul.
1: Saya
3: bayangin
1: nih yang capybara pakai apa?
3: Pakai jas. Aduh.
1: Iya. Nah, untuk apa namanya? Ada bazar juga.
3: Iya, ada bazar betul. Heeh.
1: Nantinya itu bisa apa saja nih yang bisa ditemukan untuk
3: bazar? Nah, untuk di bazar ini, jadi kan lokasinya udah kita spill ya, bakal di Kampung Iwak ya. Ya kalau misalnya mungkin di Layo juga nanti mungkin bakal ada ya di Layo. Karena kan kampus Unsri kan ada dua ya, kita di Bukit dan juga di Layo kan ya. Nah itu kalau misalnya

0: Lapang Iwa nanti mungkin untuk di seluruh bazar yang kami dirikan itu nanti bakal ada merchandise dari HIMSI sendiri, dari SI Fest, dari kayak kalau misalnya teman-teman mau ngelihat bentukan asli dari capybara itu boleh datang ke bazar kami, ada kayak bentukan ganci, terus kayak tote bag dan lain sebagainya, itu bakal ditemuin di situ merchandise dari SI Fest. Dan yang kedua tentunya kita bakal F&B. Tentunya kayak Kampung Iwa kan jualan F&B, kami bakal jualan juga di situ. Jadi teman-teman boleh sambil coba-coba gitu.
1: Namanya yang paling
0: menarik
1: itu
0: FNB. Betul banget.
1: Pinternya gini, SI Fest ini apa menyatukan FNB, kemudian sambil diinformasikan.
0: Iya betul. Bakal ada SI Fest loh. Iya betul, betul, betul, betul, itu tujuan kami.
1: Nah, selain bazar tadi bakal ada seminar nasional, ya. Kemudian menjadi puncak ya.
0: Iya betul, jadi puncak kami betul.
1: Terus apa sih yang ingin diberikan kepada peserta melalui seminar?
0: Nah, tentunya yang udah kita bahas dari tadi ya, untuk seminar nasional ini adalah untuk mendirikan sebuah wadah di mana mereka tuh bisa sambil kayak ambil ilmu dari guest star dan juga pembicara akademik yang membahas tentang hal-hal yang krusial tahun ini gitu loh. Kayak gak cuma tahun ini sih sebetulnya, tapi yang benar-benar kayak jadi concern untuk keberlanjutan dari hal-hal yang jadi interest orang-orang kayak gitu. Tentunya untuk mahasiswa sistem informasi, karena kami sendiri juga dari HIMSI juga belajar di seminar nasional itu. Jadi kami mengundang guest star tentunya bukan cuma untuk diadakan untuk peserta aja, tapi untuk kami sendiri juga belajar gitu loh, dari pembicara akademik maupun guest star nantinya. Seperti itu. Iya, temanya ada Beyond Creativity, Transforming Ideas into Timeless Digital Preneur. Iya, yeah. Iya betul, betul, betul.
1: Masih nyambung lah ya.
0: Iya betul, sangat.
1: Terus kenapa sih tema digital entrepreneurship dan creative industry ini penting?
0: Nah,
1: ya,
0: ini ada kaitannya juga sama Hollywood klasik. Jadi untuk digital industry dan juga digital entrepreneur dan juga creative industry itu kan adalah salah satu kayak apa ya, tonggaknya lah untuk dimana Hollywood klasik, Hollywood ini tuh diberdirikan kan ya. Kayak kreatif industri itu identik banget sama entertainment dari Hollywood. Dan juga digital preneur alias bisnis digital itu juga yang dijual dari Hollywood klasik. Jadi kami mengangkat kedua hal tersebut, kedua bidang tersebut ke dalam tema seminar di mana nanti bakal disampaikan oleh guest star dan juga pembicara akademik kami. Itu tentunya karena jadi hal yang benar-benar apa ya, perlu diperhatikan oleh khususnya untuk anak muda zaman sekarang. Kayak kreatif industri kan terus meningkat segala macamnya kan ya, mulai kayak kami bahkan mengadakan competition UI UX design di mana mereka harus kreatif, dan itu bakal dijual juga untuk UI UX design ini bisa jadi daya jual gitu loh, bisa jadi untuk nanti magang atau mungkin kerja nantinya, kayak bidang pekerjaan itu bakal kayak sangat tertarik dengan
1: portfolio.
0: Iya betul, jadi portfolio mereka juga gitu loh. Jadi sambil mereka ikut competition kami di UI UX design, di kayak BMC segala macamnya, itu mereka juga sambil belajar nanti di seminar nasional gitu loh, kayak dari guest star dan juga pembicara akademik yang tentunya sangat kompeten dalam membahas hal tersebut gitu. Itu yang jadi concern kami gitu loh, sampai mendirikan betul. Betul, betul, betul, betul. Betul.
1: Terus kalau melihat ke depannya nanti, kalau mahasiswa ini apa bisa memanfaatkan perkembangan menjadi semacam peluang tadi?
0: Tentunya pasti bakal bisa banget untuk kayak dua bidang tersebut dipelajari di seminar nasional, dan bakal jadi bekal mereka kalau misalnya nanti dari seminar nasional dapat informasi dari gestarnya kayak gini, dari pembicara akademik kayak gini. Untuk gestarnya kami memang berfokus kepada orang yang benar-benar menghandle mungkin kita bisa bilang kayak mengelola kayak apa ya, kreatif industri, di mana mereka bisa menjual dari kreatif industri tersebut dalam bentuk bisnis digital. Jadi kayak mereka tuh mendapatkan profit dari mereka tuh memanfaatkan skill mereka di kreatif industri. Kayak gitu, kayak mungkin dari orang-orang yang suka podcaster, mungkin orang-orang yang dari kayak YouTuber, streaming dan lain sebagainya, itu kan industri kreatif juga. Dan itu kayak jadi daya tarik yang menjual gitu kan. Dan dari pembicara akademik, nanti dari peserta akan belajar di mana dari sisi-sisi yang benar-benar kayak logisnya, dari sisi-sisi akademiknya, dari sisi-sisi yang benar-benar profesionalnya, itu tuh baiknya seperti apa untuk kayak dipelajarinya. Kayak bisnis digital tuh bidangnya seperti apa, kayak hal-hal yang mendukung bisnis digital ini bisa terus berkelanjutan dan lain sebagainya, dan bisa terus dikuasai sama anak muda zaman sekarang, itu tuh bakal dibahas oleh pembicara akademik gitu. Jadi nanti peserta bakal mendapatkan dua hal tersebut gitu loh, keluar dari seminar nasional kami dari mengikuti hal tersebut.
1: Nah, kalau ngomongin competition tadi,
2: untuk peserta boleh sekali untuk mengikuti cabang lomba, lebih dari satu cabang lomba ya, selama mereka memenuhi kesyaratan dan ketentuan dari masing-masing cabang lomba tersebut. Boleh sekali.
1: Itu enggak tabrakan jadwalnya?
2: Enggak sama sekali.
1: Memang dari
2: setting itu, yeah.
1: Biar peserta bisa ikut macam-macam lomba.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau boleh tahu benefitnya bakal apa?
2: Kalau untuk benefit sendiri, manfaat dari kompetisi tadi selain menambah wawasan, relasi dan kemampuan di bidang yang diikuti tadi, peserta juga mendapatkan seperti uang pembinaan, trofi, terus dan sertifikat bagi pemenang.
1: Berarti sudah ada semacam apa ya, persiapan yang boleh dibilang cukup matang ya.
2: Yeah.
1: Sudah berapa persen kalau boleh tahu?
2: Sekarang kan sedang open pendaftaran competition dari tanggal 28 Agustus tadi. Jadi kalau untuk keseluruhan competition ini mungkin bisa dikatakan 98%. 2% yang tadi menunggu peserta.
1: Tinggal ya. Pelaksanaan
2: ya. Iya, benar sekali.
1: 28 Agustus kemarin udah ada ini kan.
2: Iya.
1: Pelaksanaan awal gitu.
2: Iya.
1: Nah, harapan Himsi ya, setelah mahasiswa mengikuti seminar ini, terutama dalam mengembangkan kreativitas menjadi karya atau bisnis yang berkelanjutan.
0: Mungkin boleh aku jawab ya. Untuk harapan dari kami sendiri, tentunya sambil kami juga belajar di HIMSI sendiri sebagai pengurus dari HIMSI untuk SIFest ini, tentunya kami mengharapkan untuk peserta setelah keluar dari mengikuti seluruh rangkaian SIFest, utamanya seminar nasional nantinya, adalah mereka dapat mendapatkan apa yang kami harapkan, kayak mulai dari mereka tuh bisa dapat ilmu tentang bisnis digital, gimana cara-caranya, step by step gimana caranya bisa mengelola dari bisnis digital tersebut dalam bidang kreatif industri dan lain sebagainya, sehingga nantinya mereka juga bisa mungkin bisa kita bilang mendapatkan profit ya dari yang mereka jual gitu lah, dari mengikuti seminar nasional ini. Jadi mereka tahu kayak, oh iya, kalau misalnya ternyata aku punya skill kayak gini, bisa difungsikan seperti ini untuk di dikembangkan lagi, sehingga nantinya bakal punya profit kayak gini gitu loh. Kayak tahun sekarang kayaknya semua orang pengen profit ya. Mulai dari profit yang benar-benar kayak untuk skill mereka sendiri, bahkan untuk kayak yang benar-benar butuhnya fisik, dalam artian mungkin kita bisa bilang kayak penghasilan dan lain sebagainya. Apalagi untuk mahasiswa sekarang kan benar-benar tertarik banget sama bidang ekonomi ya. Kayak mereka pasti banget pengen banget gitu, pengen anak kosan ya, pengen kayak punya sampingan, kayak mungkin kayak sambil streaming segala macamnya. Jadi mereka benar-benar ngerti gitu loh gimana cara mereka tuh bisa bertahan di kreatif industri dengan mereka tuh mempelajari tentang bisnis digital. Itu yang kami inginkan keluar dari seminar nasional alias dari SIFest ini sendiri, kayak gitu.
1: Nah, untuk yang tertarik ya, pelaksanaan tanggal 21 Oktober.
0: Iya, betul.
1: Ini gimana cara dapetin tiket SIFest ini?
0: Nah, ini untuk tiketing SIFest kami buka di website sifestunsri.com. Jadi di situ teman-teman boleh lihat, nanti bakal ada laman di mana pilihan-pilihan untuk tiketingnya. Jadi kami ada dua buat tiketingnya itu.

0: sambil kayak nanya-nanya. Iya, nilai lebihnya itu betul. Iya, Kevin Anggara tahun lalu. Betul. Tahun ini mulai ditunggu aja di sifest.unsri di Instagram kami.
1: Oke, lah terakhir nih pesan dan juga mungkin ajakan fungsi untuk para pendengar
0: mungkin ini salah satu kebanggaan kami juga ya, bisa hadir di RRI untuk mempromosikan acara kami SIFest dari HIMSI. Dan ini mungkin jadi dari kami tadi sudah menyebutkan kalau misalnya interest kami dari pengurus HIMSI ini sendiri kayak di bidang Hollywood dan lain sebagainya, bisnis digital, kreatif industri. Mungkin teman-teman yang punya interest yang sama juga bisa ikut bergabung di kami, mengikuti seminar nasional dan juga rangkaian acara yang lainnya seperti bazar dan juga competition yang tentunya sudah sedang berjalan saat ini. Jadi teman-teman yang tertarik buat ikut boleh cek di website kami sifestunsri.com dan untuk Instagram kami di sifest.unsri kayak gitu.
1: Baiklah, terima kasih untuk Hanun dan Tessah ya, kehadirannya. OSI itu apa sih?
0: OSI itu adalah Organizing Committee.
2: Iya.
1: Yang ingin bertugas lah.
0: Iya betul. Kalau bisa dibilang mungkin gimana ya, kayak kepala divisi mungkin bisa dibilang kayak gitu, tapi di kepanitiaan SIFest doang gitu.
1: Dari tadi saya mau nanya OSI. Iya. Oke, yang pasti terima kasih untuk kehadirannya, untuk Tessa juga untuk Hanun ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan
0: Amin.
1: Kalaupun mau menjelang puncak, bolehlah nanti hadir lagi ke proper
0: ya. Iya, siap. Siap. Oke, terima kasih.
1: Untuk tim Sipasil Universitas Sriwijaya Palembang ya, lancar-lancar.
0: Amin.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: selamat siang teman-teman.
1: Halo, selamat siang Kak Mita.
0: Aduh, apa kabarnya hari ini?
1: Baik Kak.
2: Baik Kak.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Aduh, senang sekali bisa ketemu lagi ya sama teman-teman kita ini. Ada Khadijah, Dewi dan juga Kak Suci.
1: Iya Kak Mita.
0: Sudah lama kita ketemu ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman boleh kenalan dulu lagi nih sama teman-teman kita yang lagi di rumah yang lagi dengerin siaran kita Taman Pro 4 hari ini. Mungkin dari Dewi dulu silakan kenalan.
3: Oke. Teman-teman, mungkin kalian sudah sempat kenal saya di beberapa live lalu. Tapi perkenalkan, nama saya Dabil Givari. Sekarang saya duduk di kelas 7 SMP Sasabila.
0: Oke. Di kelas 7 SMP
3: Sasabila.
0: Kalau di sebelahnya ada siapa ini?
4: Halo, perkenalkan, nama saya Khadijah Kutsia Widodo. Di sini saya duduk di kelas 7 SMP Pusri. Dan saya sudah pernah muncul di beberapa live di Pro 4 ya.
0: Oke, iya karena Kak Mita pernah nih ngobrol juga sama Khadijah. Nah, kalau Kak Suci sendiri gimana Kak Suci?
1: Halo adik-adik, para pendengar Taman Pro 4. Saya dari Kak Suci, saya orang tua dari Khadijah. Salam kenal ya semuanya.
0: Oke, salam kenal Kak Suci. Jadi ada Khadijah, ada Dawi. Benar aku panggilnya Dawi?
3: Dia Dawi.
1: Dawi, iya.
0: Berarti Dawi dan Khadijah ini sama-sama baru masuk di bangku SMP ya?
3: Iya.
0: Aduh, seragam baru nih. Nah, setelah 6 tahun pakai seragam merah putih, kali ini berubah menjadi putih biru.
3: Iya.
0: Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita cerita-cerita lebih banyak lagi, first time-nya, perasaannya seperti apa Dawi dan juga Khadijah ketika pertama kali pakai seragam putih biru? Pastinya berbeda dong dari seragam putih merah. Vibes-nya seperti apa? Rasanya seperti apa? Dawi silahkan.
3: Awalnya tuh gugup saat baru masuk MPLS. Tapi alhamdulillah saya tuh bergaulnya tuh cepet, ada teman lama juga kan di sana kan, SD sama, sekolah sama juga, jadi nggak terlalu gugup lah. Alhamdulillah dapat gelar anak paling aktif selama MPLS.
0: Anak paling aktif selama MPLS, oke. Okay. Nah kalau Khadijah gimana Khadijah?
4: Awalnya tuh aku tuh kayak banyak apa ya, negative thinking gitu sama sekolah aku, gimana ya aku di sana, nanti aku dapat temen nggak, atau aku nggak nyaman lah. Tapi ternyata itu gak benar-benar terjadi. Jadi aku enjoy aja menjalaninya dan aku seneng karena lingkungan sekolah aku tuh ramah banget. Jadi aku happy masuk sekolah gitu.
0: Happy ya pastinya. Ketemu teman-teman baru kayak kata Dawi tadi, ada teman baru, ada teman lama juga yang dari teman-teman SD-nya. Nah, kalau Kak Suci gimana Kak perasaannya sebagai orang tua?
1: Sebagai orang tua ya.
0: Iya. Sebagai orang tua yang mana 6 tahun nganterin anak pakai seragam putih merah, tiba-tiba nggak kerasa nih udah SMP.
1: Iya betul kami teh.
0: Pakai seragam warna putih biru itu gimana perasaannya?
1: Iya. Kami sebagai orang tua itu salah satu momen yang paling berkesan itu ketika kami melihat dan mendampingi anak-anak kami yang dari dulunya sekolah dasar kemudian naik menjadi sekolah menengah pertama, itu kan naik lagi mereka tuh masuk ke usia remaja. Di situ mereka ini mengalami perubahan dan juga harus beradaptasi lagi tentunya ya Kak Mita ya, karena perubahan ini kan cukup besar ya buat mereka yang sedang mengalami ini. Nah, yang jadi pertanyaan ini, apakah kami sebagai orang tua ini juga harus ikut beradaptasi juga dengan perubahan yang dialami oleh anak-anak kami? Okay. Iya Kak Mita.
0: Berarti Kak Suci ya. Ketemu sama hal-hal yang ditakutkan gak sih sebenarnya dari SD kan ke SMP nih, yang mana usianya juga menginjak usia remaja.
1: Remaja, iya.
0: Perubahan pola-pola.
1: Iya.
0: Anak ini apalagi kan ketemu teman seusianya yang mungkin menjadi teman barunya di sekolah. Ada tantangan-tantangan enggak sih Kak Suci dari perubahan perubahan sifat atau
1: iya,
0: perubahan pola tingkah laku? Itu ada.
1: Iya. Ada Kak. Yang saya rasakan itu, yang sekarang saya rasakan itu ada 4 yang saya rasakan perubahannya. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik dan emosional anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan sosial dia. Dan yang ketiga adalah dia sudah punya pola berpikir sendiri, dan yang keempat adalah pengenalan dan juga pembiasaan masuk dalam akil balik ya namanya. Itu yang sedang kami rasakan. Seperti kata Kak Mita tadi kan, itu perkembangan sosial. Dia sekarang itu sudah punya teman sendiri. Nah, ini parents perlu tahu juga bahwa kita sebagai orang tua itu harus mengenal siapa aja sih teman-temannya anak kita ini, karena mereka ini sudah bisa bertanya why, mengapa, yang dulunya kita memberikan informasi, nasihat ataupun juga keputusan untuk anak itu dia tidak pernah dia selalu menerima apapun bentuk dari orang tua, dan sekarang dia sudah bisa bertanya mengapa. Jadi dia mempertanyakan setiap informasi apa yang kita berikan kepada dia, dan dia juga cenderung menerima, lebih menerima itu pendapat dari teman sebayanya, dan bahkan dia merasa ada orang yang sudah mensupport dia, bahkan yang sudah bisa relate dan bisa mengerti dia. Nah itu Kak Mita, jadi jangan sampai kita lepas dari pandangan kita Kak Mita.
0: Berarti memang ada perubahan. Apalagi kayak kata Kak Suci, Khadijah dan Dawi ini baru masuk SMP dan ketemu teman-teman baru.
1: Iya.
0: Nah, kalau Dawi sendiri gimana nih Dawi? Teman-teman baru, memang ada beberapa teman lama dari SD, teman baru lagi. Itu harus adaptasi lagi nggak sih sama sifat-sifat teman-teman barunya?
3: Benar.
0: Ada sifat-sifat yang mungkin Dawi agak berat nggak sih nerima sifat teman-temannya ini?
3: Sifat teman-teman yang kurang itu kayak teman saya itu kayak nggak ngerti soal ini. Dia itu kadang-kadang apa jawaban nomor satu, apa jawaban nomor satu. Bukan minta ajarin kan, kalau ajarin saya masih bisa bantu. Tapi malah minta soal, jadi kayak jadi susah lah beradaptasi sama teman-teman kayak gitu.
0: Oke, bukannya minta ajarin malah minta jawaban ya. Oke, ini kalau Khadijah gimana Khadijah? Teman-teman sifat teman seperti apa sih yang kadang bikin Khadijah

0: yang nggak mau kerja sama itu udah mulai kelihatan ya sifat-sifat aslinya, nggak mau kerjain bareng, maunya cuma jawaban doang, nggak mau belajar, itu sudah kelihatan. Nah kalau dari Khadija sendiri, biasanya teman-teman Khadija yang masuk ke circle Khadija tuh ada apa ya, kriteria tertentu nggak sih biar bisa temennya sama Khadija? Biasanya nih kan cewek-cewek ini biasanya lebih protektif ya sama circle-nya. Nah kalau Khadija tuh milih teman yang seperti apa?
1: Milih teman yang bisa sama-sama bisa kita ajak belajar, bisa jadi teman curhat, bisa kalau misalnya kita belajar, dia juga belajar. Dia ngajarin ini, kita ngajarin ini. Jadi bisa memberi manfaat lah.
0: Sama-sama memberi manfaat. Mm-mm. Nah, kalau Dawi gimana? Kriteria teman-temannya di sekolah seperti apa? Dawi kan anaknya nih hiperaktif, paling aktif masa MPLS nih. Apakah cari teman yang satu frekuensi yang sama-sama aktif atau malah cari teman yang pendiam nih?
2: Cari teman yang pendiam sih.
0: Kenapa loh? Kan
2: karena kayak kalau sama teman lama tuh kayak sifatnya itu kan kayak bosen kan ini kan. Kadang-kadang teman saya itu kayak nyambut saya tuh pukul punggung kan, saya tuh juga kaget. Tapi sama teman pendiam ini kayak saya ajarin ini, meskipun dia kurang paham, tetap gua ajarin. Kalau main, kadang nggak nyambung saya ngomongnya, dia juga tiba-tiba dia juga ngomong nggak nyambung. Okay. Jadi sefrekuensi.
0: Jadi kalau sama-sama aktif kayaknya terlalu aktif ya. Jadi ngimbanginnya cari yang nggak aktif ya Dawi. Oke, berarti memang banyak kriteria yang bisa kita terapkan untuk memilih teman. Nah kalau Kak Suci sendiri, Kak,
3: iya, gimana
0: Kak Mita? Anak-anak nih kan kayak kata Khadija tadi, cari yang satu frekuensi, cari yang bisa diajak kerjasama. Dewi juga cari yang berlatar belakangnya beda 180 derajat sama dia. Dia aktif, cari teman yang pendiam. Nah menurut Kak Suci ini bisa menjadi hal yang diperhatikan orang tua nggak sih Kak, circle pertemanan ini? Biasanya kan ada yang membawa dampak buruk, ada yang membawa dampak positif seperti yang tadi Jah bilang tadi, ada yang malas, ada yang tidak mau kerjakan tugas, ada yang bukannya minta ajarin tapi malah minta jawaban. Menurut Kak Suci itu seperti apa, circle pertemanan itu berpengaruh nggak sih untuk prestasi anak-anak?
3: Mungkin berpengaruh Kak, karena kan anak-anak ini kan tiap masing-masing itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebetulnya ya. Kalau mungkin ada, memang ada pengaruhnya, ya kita harus sama-sama berdiskusi dengan anak untuk boleh berteman dengan ini, tapi kita prestasi nggak boleh turun. Nah itu Kak, dan kita juga jangan sekedar berkomunikasi dan berdiskusi aja juga dengan anak, tapi kita juga turun langsung mencontohkan dan menuntun anak kita ke jalan yang kita pilih bersama dia, yang kita tentukan bersama dia Kak, gitu Kak.
0: Oke, berarti emang perlu pengawasan ya Kak Suci ya. Oke, nah Khadija, Dewi dan juga Kak Suci, kita bakal break dulu sebentar.
3: Oh boleh Kak.
0: Kita menunggu nih, mungkin ada teman-teman pendengar Perempat RRI Palembang yang ingin bergabung, yang pengen cerita juga nih kira-kira gimana cara adaptasinya di sekolah baru, yang dari SD ke SMP atau mungkin dari SMP ke SMA, boleh banget ini nanti bergabung sama Kak Mita juga di sini di Taman Perempat melalui line telepon 0711-351-3566 atau juga boleh melalui komen di YouTube kita Perempat Palembang dan aplikasi kami RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Taman Perempat RRI Palembang.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Bujang belaga, metik buah bedaro, gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Kembali jumpa saya, Cikita Medi, dalam

0: Kak Pinta mau tanya nih sama Dewi dan juga ada Hadija. Ini pertanyaan dari teman kita yang dikirim melalui WhatsApp.
1: Pesan gue gak enak.
0: Siapa nih namanya ya? Ada ini. Ada Intan. Intan katanya dari SMP ke SMA nemuin banyak hal-hal baru di sekolah. Gimana kalau Dewi dan Khadija ketemu hal-hal baru gak sih di sekolahnya masing-masing? Hal-hal baru dalam artian apa ya ini? Berarti kayak aktivitas mungkin ya. Aktivitas yang mana di SD gak ada tapi di SMP-nya ada nih. Nah, Dewi atau Khadija yang mau jawab duluan? Aktivitas-aktivitas baru yang baru ditemui di sekolah menengah pertama.
2: Kayaknya sebelah saya aja deh duluan.
0: Iya.
3: Jadi kalau di sekolah tuh kegiatan barunya tuh misalnya ada acara-acara tampil di depan, terus

0: sama kayak beda juga di sekolah baru. Sekolah baru ini ada kegiatan merojak subuh, alhamdulillah. Nah, itu lumayan lah bisa lancari hafalan saya. Dari awalnya saya itu suka lupa-lupa kan ayat-ayatnya tuh. Sekarang alhamdulillah nambah surah. Seminggu berapa surah? Lupa saya.
1: Setiap minggu harus ada surat-surat yang disetor ya untuk hafalan-hafalan.
0: Kalau merojak subuh cuma ngulang surah, tapi kalau hafalan surah itu setiap hari Selasa sampai Jumat. Hafalan itu.
1: Hafalan. Harus berarti setiap harinya harus ada ayat-ayat baru dong yang dihafal ya.
0: Iya.
1: Keren loh Dewi. Kegiatannya bermanfaat ya, sangat positif. Ada kegiatan lain enggak? Eskul atau tampil-tampil kayak Khadijah tadi tampil.
0: Kalau eskul kan dulu saya eskul memasak.
1: Oke.
0: Sekarang alhamdulillah saya kan sekarang semenjak pindah sekolah jarang kan ngelakuin kegiatan olahraga. Tapi sekarang eskul itu berbeda, bukan saat pulang sekolah. Ini saat hari Sabtu, hari libur. Jadi kadang-kadang tuh saya tuh izin les. Jadi kayak alhamdulillah juga sih nggak les sehari kan, bisa juga kan eskul latihan kayak gitu.
1: Nah, kamu seneng nih kalau nggak les?
0: Sedikit lah.
1: Oke. Tapi itu rutin setiap minggunya kamu akan izin untuk tidak ikut les.
0: Iya, karena saya juga ada teman kan, teman les. Diana juga. Dia tuh setiap hari Sabtu nggak izin juga kadang-kadang ini izin nggak masuk. Jadi terkadang saya tuh juga lupa nggak ngabari guru kalau hari ini saya nggak les izin. Nah, tapi alhamdulillah semenjak saya ikut eskul itu saya tuh jadi saya awalnya nggak bisa main badminton, terakhir kali main badminton kelas 3, alhamdulillah sekarang lemparnya itu tinggi sedikit lemparannya. Ya.
1: Siap-siap jadi atlet nih kayak jadi badminton ya. Gimana?
0: Enggak.
1: Oke, berarti kalau Khadijah lebih ke tampil-tampil. Eskul juga ikut enggak Khadijah kalau di SMP saat ini?
2: Ikut.
1: Eskul apa?
2: Eskul bahasa Inggris karena di psikologi aku tuh bisa dalam bidang bahasa Inggris. Dan aku juga suka banget sama bahasa Inggris, kayak love you bahasa Inggris. Wah. Halo.
1: Hari ini kan. Ya aja lesnya izin loh. Bunda lagi dengerin Dewi mau izin. Oke, berarti teman-teman dengan kesibukannya masing-masing, Khadijah dengan eskul bahasa Inggrisnya, Dewi dengan eskul olahraganya. Nah, kalau selain eskul nih, biasanya kita punya hobi masing-masing ya, yang biasanya hobi itu terkadang menjadi apa ya, istilah katanya tuh panduan kita deh. Kayak school kan ambil bahasa Inggris. Nah, kalau Dawi, hobinya apa nih? Olahraga sebenarnya hobi gak sih?
0: Olahraga hobi sih, kalau ada temen ngajak.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan di kompleks saya itu ada lapangan futsal. Teman-teman saya itu banyak juga ngajak saya main. Ya sudah, kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang saya gak ikut. Saat pulang sekolah itu, karena langsung mandi kan biasanya. Alhamdulillah, beraktivitas sedikit lah. Sama hobi saya yang baru itu dari, tapi saya berhasil memeroleh apa tuh di sekolah alam, saya makan siangnya jam 9. Alhamdulillah saya makan siang jam 10. Nambah 1 jam.
1: Nah, kalau Khadijah hobinya apa nih?
2: Hobi aku banyak banget sih, Kak. Aku suka gambar, melukis. Dari dulu juga aku suka banget sama gambar sama lukis. Awalnya tertarik tuh nggak tahu ya, tiba-tiba ada video lewat, kok bagus juga ya, lama-lama coba-coba gitu, walaupun mungkin masih dibantuin mama, tapi ya lama-lama udah bisa sendiri. Terus sampai berbuku-buku. Aku juga suka nulis, suka membaca. Si tulisan aku suka tampil, baca cerita yang aku buat sendiri, lomba cerpen. Lalu aku suka berbicara depan umum juga, makanya aku les public speaking.
1: Nah, Kak Suci gimana nih lihat anak-anak yang segudang aktivitasnya, segudang hobinya, sebagai orang tua mengarahkannya seperti apa? Apalagi Khadijah kita lihat ini banyak sekali tadi hobinya, belum lagi dia di sekolah tampil-tampil, eskulnya juga oke diikutin, itu seperti apa Kak Suci?

0: Ya, kita kalau mengarahkan anak ini kan Kak, karena kan dia ini kan dari awalnya kan dia memang dia sudah suka. Jadi kalau dia suka itu artinya dia tidak punya beban untuk melakukannya. Dia melakukannya dengan sukarela, dia melakukannya karena dia mencintai sesuatu itu. Saya akan support apapun yang dia suka selagi dia tidak terbebani lah dengan kesibukannya itu. Saya akan support sebagai orang tua Kak. Selama itu hal yang positif untuk dia dan bisa membangun dia dan bisa juga menjadi bekal dia untuk menghadapi dunia nyata Kak. Iya begitu.
1: Oke, berarti emang sebagai orang tua kita full support ya.
0: Full support.
1: Iya untuk anak-anak gitu kan. Apalagi kayak Dawi, Akhidah,
2: iya.
1: Iya. Dengan sudah waktu kita saya pastinya itu yang menjadi nilai plusnya lah. Selain sekolah mereka juga fokus di kegiatannya. Nah kalau Dawi dan juga Khadijah di sekolah baru, iya dong, siapa lagi ya kan. Kalau di sekolah baru pelajarannya ada perubahan gak? Dari SD kan kayak mata pelajarannya itu aja. Kalau dari di SMP kan pastinya akan nambah banyak. Gimana nih dengan perubahan mata pelajaran yang ada di sekolah saat ini? Gimana cara teman-teman bagi waktu antara belajar dan bermain? Biasanya kan masih kebawa-bawa suasana SD nih, mainnya nggak kenal waktu. Kalau SMP ditambah eskul di hari Sabtu, jadinya waktunya cuma sedikit. Gimana cara teman-teman?
2: Pelajaran yang nambah itu ada pelajaran BPI. Nah, saya dulu baca Al-Kahfinya kan cuma 1 sampai 10, itu pun

0: Masjid bentar, bertarung-bertarung sama teman. Jadi kayak kerasa, wah asik juga ya kalau ada waktu kosong. Nah kadang-kadang kalau ada acara, ada jam kos. Nah saya tuh kadang-kadang saya, sama teman saya tuh jadi kelas atas, kelas bawah kan tiga lantai kan kelas saya. Kelas atas buat kelas 9, kelas 8 sama kelas 7 perempuan. Sedangkan bawah kan cuma buat kelas 7 laki-laki sama satu batani ya, satu perempuan. Kayak gitu kayaknya. Nah, saya tuh puas selarian. Meskipun sempat ditegur kayak bilang, jangan main di luar, masih asap. Kadang-kadang tuh saya tuh kan masih terbawa perasaan di SD. Main-main meskipun asap, meskipun apa. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah bisa mengatur waktu saya sendiri. Gitu aja sih.
1: Oke, berarti memang bisa mengatur waktu untuk diri sendiri ya. Nah, kalau Khadija gimana Khadija? Pelajarannya tambah banyak nggak sih di sekolah yang sekarang? Bagi waktunya gimana sama main-mainnya?
2: Di sekolah aku ada nambah pelajaran fisika. Awalnya tuh aku pelajaran fisika tuh, aduh, ini susah banget lagi, gimana aku mau iniinnya. Tapi lama-lama kayak, seru juga ya fisika ini, aku suka sama fisika ini. Jadi favorit mapel aku deh sekarang. Kalau untuk bagi waktu, biasanya aku bikin jadwal. Jadwal main, jadwal istirahatnya kapan, jadwal belajarnya kapan. Misalnya nih, aku belajar dulu berapa menit, terus nanti aku istirahat. Kalau nanti aku lanjut belajar lagi, lanjut istirahat lagi, main lagi. Iya, dibagi-bagilah waktunya.
1: Oke, berarti bagi-bagi waktu ya, mensiasatinya ya. Nah, perubahan-perubahan kan pasti ada dari SD ke SMP. Kalau dari waktu lama jam belajarnya di SD dan SMP, kira-kira ada perubahan ya teman-teman?
0: Ada sih perubahan dari saya. Kalau saya kan biasanya selesai waktu pelajaran boleh sebentar kan istirahatnya, kayak selesai pelajaran, selesai tugas boleh main bentar dalam kelas. Nah sekarang kalau di sini tuh kalau sudah selesai pelajaran tuh boleh main, tapi jangan berisik, jangan ganggu temen yang lagi ngerjain soal. Alhamdulillah ada juga teman-teman yang kayak sefrekuensi dengan saya, cepat selesai, cepat main. Alhamdulillah saya tuh nggak ngulangi kesalahan yang sama. Sekolah lama kan ngerjain soal cepet-cepet, nilainya tuh jadi dari 90-an ke 70-an tiba-tiba. Sekarang alhamdulillah naik, pelajaran matematikanya sama kayak SD, mirip-mirip kayaknya. Jadi mudah ngerjain soalnya. Jadi pertama terus ngerjain selesai soal matematika.
1: Oke, kalau Khadija gimana?
2: Apa ya? Di sekolah tuh jam belajar makin nambah ya kak ya. Dari pulang jam 3, sekarang jam 4 kurang gitu. Dan itu bertabrakan sama les juga, jadi bener-bener harus gercep gitu loh, biar kita cepet pulangnya. Dan ya pelajaran kan makin nambah, makin banyak ininya. Jadi kalau belajar tuh harus cepet-cepet lah, jangan lama-lama, biar bisa cepat pulang, biar bisa cepat istirahat. Karena udah tahu jam udah lama, masa kita mau lama-lama lagi sih ya.
1: Jadi harus tepat waktu ya. Oke. Nah kalau Kak Suci gimana?
3: Iya,
1: Kak?
3: Gimana Kak?
1: Teman-teman nih kan waktunya pastinya akan lebih banyak di sekolah. Terus juga belum lagi dengan tugas-tugasnya. Ada perubahan-perubahan yang signifikan nggak sih Kak? Kalau dilihat dari Khadija sendiri di rumah, misalnya lebih jarang bermain smartphone, atau mungkin sekarang lebih banyak waktu di kamar nih untuk kerjain tugas-tugasnya.
3: Iya Kak, jadi anak ini kalau dia ada waktu luang itu dia gunakan setelah dia belajar, setelah dia ini, dia cepet tidur sih Kak.
1: Okay.
3: Dia cepet tidur kan, karena kan kalau di sekolah itu kan bawa bukunya kan berat ya Kak, namanya kan pelajaran itu kan nambah, jadi di tas dia itu berat, mungkin dia capek di situ ya. Belum lagi dia harus les, dan dia juga kan harus mengerjakan PR, tugas-tugas yang dia dapatkan dari sekolah. Saya melihatnya dia ini lebih banyak istirahat ya, kalau misalnya dia itu dia langsung tidur, dia nggak ini lagi. Tapi dia, yang saya pastikan sebelum dia tidur dia harus makan. Itu dulu Kak yang saya perhatikan ke anak ini.

0: Dan selain itu yang saya perhatikan juga memang anak ini kan naik ke usia remaja ini, dia ini ada perkembangan emosional ya, ada kayak moodnya berubah kan, dia lebih sensitif, lebih menarik diri, atau mungkin gampang tersinggung. Nah itu yang sebagai orang tua ini harus pinter-pinter menjaga mood anak ini. Ini Kamita, PR banget kan itu. Iya kan, berubah kan dari yang dulunya dia kan nggak ini, dia dia jika dia mempunyai perasaan yang gimana, dia kan ngomong aja langsung. Tapi kalau anak yang usia remaja ini dia enggak, dia lebih diam. Nanti dia menarik diri, nah, dia lebih sensitif. Dan dia juga kan susah, agak gengsi gitu nah Kak, untuk ngungkapin isi hati dia kan. Itu perubahannya Kak.
1: Oke, berarti banyak perubahan-perubahan signifikan yang ngebuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahat ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, terakhir teman-teman, Kak Deja dan juga Dawi, gimana nih perasaannya sekarang ketika sudah masuk SMP, dan apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin tahun depan akan sama kayak kalian merasakan dari SD ke tingkat yang lebih lanjut yaitu SMP? Silakan dari David.
2: Perasaannya awalnya tuh saat masuk MPLS itu kayak aduh susah ini cari teman, kan masih ada teman kan, kayak masih ada satu harapan ini punya satu teman. Nah kata saya, sebagai kalian yang anak yang aktif mirip-mirip dengan saya 11-12, usahakan kalian yang cari teman, bukan teman yang cariin kalian. Kayak murid baru, jangan tunggu murid baru tuh yang deketin kalian, kalian duluan harus deketin dia. Belum main itu bisa jadi chest baru. Saya juga temen kayak gitu juga, temen yang awalnya pendiam, saya aja ngomong duluan. Alhamdulillah jadi teman dekat saya sekarang. Jadi pesan buat teman-teman, aktif aja terus, jangan kayak merasa orang kayak ngatain kamu nih, jangan dibalas, usahakan, biarin aja, bilang dengan baik gitu, gak sopan, itu aja sih.
1: Oke, pesan-pesannya buat teman-teman gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau dari Hadijah gimana nih?
3: Pas masuk sekolah tuh aku deg-degan banget sih Kak. Apalagi itu lingkungan baru kan aku gak kenal ya. Itu kan gedung sekolah gede banget, jadi kayak aku tiba-tiba kesasar sini. Hah, di mana ini? Aku gak tahu nih di mana nih. Karena kan gak familiar ya. Apa terus, tapi ternyata lama-lama aku juga happy, enjoy, I love it. I love my vibes. My positive vibes in my school. Jadi aku juga mulai bisa beradaptasi dengan sekolah baruku, bisa juga untuk menjalani hari-hari yang baru di sekolah aku dan dengan happy lah, dengan enjoy, dan gak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul karena sudah melihat lingkungan sekolah baruku yang ramah banget gitu. Pesan buat teman-teman yang mau masuk sekolah, yang mau masuk sekolah nih, jadi kalian kalau mau cari teman, pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Kalian bisa ajak kenalan mereka pelan-pelan aja. Bisa cari teman, dan jangan lupa cari teman tuh yang bisa ngajak kamu belajar juga loh. Jadi bisa bermanfaat juga buat kamu. Kamu juga harus belajar yang baik. Belajar harus pintar-pintar bagi waktu, apalagi kan di SMP ini waktu banyak yang kepotong karena belajar lah, karena waktu sekolah yang lama. Jadi persiapkan diri kamu, apalagi SMP ini itu tuh awal dari masa depan kita. Jadi kita harus benar-benar serius belajarnya. Semangat teman-teman.
1: Oke, semangat teman-teman. Nah, kalau dari Suci sendiri selalu orang tua, gimana kesannya buat bunda-bunda di rumah yang mungkin khawatir nih anaknya mau masuk SMP, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan?
0: Oke. Buat parents yang sekarang sedang belajar terus untuk menghadapi anak-anak kita ini, di khususnya di usia remaja ini, kita lebih banyak mendengarkan mereka apapun moodnya ya, mau dia senang, mau dia sedih, mau dia kesel, kita lebih banyak mendengarkan dia. Dan jangan lupa kita bangun terus komunikasi dan juga berdiskusi bersama anak kita itu, mereka itu maunya seperti apa. Tapi itu di situasi yang masih aman ya Kak Mita ya, karena karena tidak bisa kita pakai cara itu jika situasinya ini anak ini misalnya sudah keluar dari jalur aman yang jauh gitu dari arah sebenarnya, atau mungkin mau ke arah berbahaya, itu jangan dipakai cara yang tadi. Kita harus sudah cut sebelum dia berbahaya. Mungkin itu aja pesannya buat parents yang sedang berjuang ini ya, semangatlah buat kita semua.
1: Iya, semangat ya, jadi jangan takut duluan.
0: Iya.
1: Tetap diarahkan anak-anak.
0: Iya betul Kak Mita.
1: Oke, terima kasih ya buat teman-teman, ada Dawi, ada Hadijah dan juga Kak Suci yang sudah nemenin Kak Mita di Taman Pro 4 hari ini dengan tema kita yaitu cerita sekolah baru adaptasi dari seragam merah putih ke putih biru. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Kayaknya Dawi mau ikut lagi nih sih. Kesempatan ya sama teman-teman kita. Terima kasih ya Dawi, Hadijah,
0: Iya Kak Mita, sama-sama Kak.
1: Hadir ke studio Pro 4 hari ini. Kak Mita juga pamit dari Taman Pro 4. Setelah ini kita akan ada di sesi acara lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gokil. Gak masih denger.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata

Esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan. Bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompah, suara budaya semua.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: muda, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihatan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Metik Buah Bedaro, Gadis Cantik Muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Pro Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Sungi ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita besanjo.

0: его уйдя. Pasalnya uji orang ya, atau uji sakol. Ia saya selalu panjang umur, mudah rezekinya. Saya sayang. Assalamualaikum.
1: Betul juga.
2: Siapa di mana ini?
1: Sama Pak Jaina, cerita. Di Banyuasin, Pengalam Balai. Lagunya ini baik, lagunya. Nah, lupa pula foto Bubini Budak baik. Iyo. Ini siap untuk penyiar baik, Cik Nita. Semoga sehat selalu ya. Panjang umur, murah rezekinya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Cik Mita?
1: Alhamdulillah.
0: Yang ketemu tadi, Cik Mita. Sekarang ini jujur kita, Cik Mita. Iwan Kertapati, Cik Mita. Aku salah ketemu, nanti kan seneng, kan? Baru nak jujur. Ah, bukan musuh, berarti Cik Mita ni wong, eh? Tidak, anak muda ni, kan, berarti. Iya, aku nyangkut Cik Mita tu, cak, mak mana itu, eh? Iya, rupa cak mak ini, wongnya. Bukan musuh. Lagu apa lah Cik Mita lemaknya? Golongan satu ya Cik Mita? Iyalah, itu biarlah untuk Cik Mita, eh? Semoga pertemuan tadi apa menyenangkan Cik Mita, eh? Iya, tidak mengecewakan Cik Mita, eh? Iyalah, bertemu juga dengan Tian tadi, ya? Eh? Alhamdulillah, ya, eh? Dibitung Widodo tadi, ya, eh? Mengaspin, ya? Eh? Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Cik Mita, ya, eh? Dengan yang lain-lain, ya? Eh? Terima kasih waktunya, Cik Mita. Sehat selalu untuk Cik Mita, ya? Eh? Semoga batuknya hilang, tidak lagi batuk. Iya, ketemu tadi tidak katik batuknya, ya? Eh? Yalah, sehat selalu untuk Cik Mita, ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai, Cik Nita. LL, Cik Nita. Halo, Cik Nita. Biasa. Lagi yuk. Apa, Cik Nita? Ini, Cik. Dari jangan dulu, Cik. Sama-sama gila, Cik. Sama-sama gila. Ada, Cik. Bukan kita tapi si cewek. Iya, uang. Uang yang kita pasti. Masih lama. Nak sholat. Masih lama. Sholat asar. Hancur kan masa depan. Gak jangan. Gak jangan juga. Iya. Selesainya itu sudah ada dari asrep deh.
1: Iya.
0: Salam sayang, semoga sampai besar yuk rajin sholat. Amin, amin. Untuk Cik Nita mau makan kan, Cik?
1: Wah, sejarah.
0: Makan sama apa? Oh, hati siapa hati? Masuklah. Ya, itu Cik Nita ya. Semoga Cik Nita, semoga kami akan masuk di situ.
1: Oh, ilah. Selamat rami-rami kumpul-kumpul pokoknya Cik Nita. Semoga sehat galau di sana. Untuk Cik Nita juga, jaga kesehatan Cik. Selalu balik pakai masker. Iya, jangan lupa mandi Cik Cik ya.
0: Abis ini siapa Cik Sharon?
1: Oh, Cik Ilham yang ganteng itu ya? Iyalah, ditunggu siarannya pokok. Untuk Cik Nita, terima kasih Cik Nita. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Cik Nita, apa kabar? Dengan Andra, woy. Awal demo ini mbak tadi studio. Tidak, alhamdulillah tidak, belum. Iya. Lagunya dari ini mbak. Apa namanya itu? Oh, ya beri namanya. Ayah, ada apa ini? Nujang buntu ya, Pak? Ada tak? Ayo. Oh iya, oh, Mbak. Sekarang bang buntu. Buntu dulu. Habis. Iya, habis soalnya dana tu. Akhirnya lagi buntu. Nah, minta ini. Tak kirim sama Mbak Mita tu lah. Kan kan udah dapat double press tadi. Dapat double press tidak? Nah, bagi-bagi ke penyiar nih. Ay, maunya banyak tak lemak. Saya nak minta. Eh? Oh, belum kirim, Mbak. Kaget dulu. Iya, spesial ya. Spesial. Oh iya, Mbak ya. Ya, spesialnya untuk yang lama tuh apa sih, Mbak? Sama Anggita. Galak lah. Hah? Belum memang. Kan kita jauh jaraknya, Mbak. Kaget. Yang dekat lagi belum bisa belum ketemu, Mbak. Apalagi naik kita jauh. Ya, bukuyur, Mbak. Apa? Iya, juang Jawa tuh alon-alon asal kelakon. Wah, Mbak, ada informasi, Mbak. Suara radio kita ini agak gembir-gembir, Mbak, itu lah. Iya, suaranya tidak terang, tidak bersih. Dari daerah sana be sampai ke sini ada yang ngasih tahu tak ada bagus suaranya, agak pecah suaranya, tak cak biasanya. Suara penelpon yo, bukan suara radionya. Iya. Ya itu be mbak ya. Apa kebesaran ego mungkin ininya? Nah, itu agak bagus itu. Ya. Ya itu be mbak ya. Yuk, makasih. Assalamualaikum.

0: kami diam bae. Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak. Apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya bang.
1: Kau nih basing be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Eh abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku nih juga kepengen.
2: Iya, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang, enak sekete Allah ya, nak tanpa ilmu di erang dah. Bang seginyang, nak tentu lagi dalam malam dah. Dan kalah luk ke ya. Bekor yang pun agak-agak kan dua-dua ya lah kau. Dendang kong kan.
0: Ha kan, tahu orang kan.
3: Biarlah. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
4: Bujang belagak metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
6: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bila dia ya. Adu dulu gitu.
1: Buntang-buntang lah.
0: Tapi kan ya, kita sebentar aja. Jelasin lah, ya, maaf dulu acara-acara yang akan jelasin bawa ke hari ini untuk berangkat dulu di studio sore. Ado tadi ingat, informasi sering ingat sudah acara sih pancok ke. Kemudian itu acara berpadu, berpilih lagu dangdut. Wah, enggak eh. Ini jelasin pancok-pancok ke lagu-lagunya. Tapi kalau seandainya ada dulu yang kiro-kiro, tak seret. Ya udah cemar-cemar lah, tidak masuk dalam mati. Kiro-kiro pacar lah, kan gue berpesan enggak eh. Alis meminta juga. Dari jam 3 ini, dari jam 15 sampai ke jam 17 atau jam 5 KGE. Jadi dulu baca interaksi dengan Cak Kasih di sini di 0711-31656 atau juga by WA di 0807-7884-884. Kemudian di jam 17 waktu ini sebenarnya kita ada persiaran wisata lokal yang di sini kayak Cak Kasih spill ke objek wisata yang ada di daerah kita di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kaget ke Cak Kasih spill ke di wilayah mana? Tapi kaget ya. Di jam 18:19 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan dilanjutkan nanti berduk dan azan maghrib. Di jam 18:30 kita akan ada acara persiaran ada budaya kita yang di sini terus ada budaya yang kami daerah kita. Bagi itu yang masih ada, yang masih eksis ataupun juga yang tinggal katanya atau ciri-cirinya banyak, eh, okay. Dan di jam 19 itu di acara session terakhir di acara Sinjai Sorok Sorok ada tepian batang hari. Nanti dulu ke Pemuloyo yang pengen denger ke peting batang hari 9. Ah, siapa mau lihat si Aspir eh nanti dia akan dalam Koyo Madi. Wapet juga yang senang itu ya, kaget denger ke eh. Kalau si Aspir biasanya harus palang ambil pulih hidung ya. Sama si Koyo Madi dia eh. Senang ya, dia masih gak kato ke, kaget dulu kami, Bentuk sebenarnya itulah rangkaian acara yang akan saya bawa ke di Surijaya Show ini di minggu 6 September 2020. Itulah juga ya, di acara kita pertama berpadu, berpita, berpilih lagu dangdut.
2: Budak kecil main layangan, layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan, di berpadu, berpinta lagu dangdut.
3: Mana? Pacak masak.
4: Oh, apa?
3: Masak yang
4: begitu. Enggak, apa?
3: Udah.
5: Oh, iya.

0: aja dulu gitu. Masa aja temukan mau minta lagu dangdut.
1: No.
2: Udah, nyampe.
0: Dalam rangka hari RI di
2: Manuin.
0: Oh, iya, 6 September 2026 ini kita kedatangan tamu spesial dari
2: yang
0: dulur kita.
1: Kamu lagi.
0: Ada Cek Pian dari Tambalai. Assalamualaikum Cek Pian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat Cek Pian?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ada Cek Hendra Widodo. Apa kabar Cek Hendra?
3: Apik wae.
0: Ada Cek Asbin. Apa kabar Cek Asbin?
4: Sehat-sehat saja.
0: Ada Cek Adi. Cek Adi itu oke? Okay? Ya. Nah, apa kabar Cek Adi?
3: Adi pitung malu-malu.
0: Malu-malu wae, baik. Baik dulu sebenarnya yuk. Nah, sebelum Cik Rasid akan baca dulu lagu-lagu yang telah Cik Rasid miliki. Tapi kalau seandainya lagu-lagu ini kurang berkenan, kayaknya bolehlah Cik masing-masing ke kayak Cik Rasid cari ke Insya Allah kalau ada pertama ada Indonesia dari Roma Irama, ada Rena dari Muksin Alatas, ada Doa Suci dari Imam Esariku, ada Putu Menjandamu dari Ona Sutra, ay mantap abis Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika, ada Resiku dari Irma Erviana, ada Petualang Cinta dari Kristina, ada Bagaikan Disambar Petir dari Ike Nurjana, ada Sama Jahatnya dari Rana Rani, dan kemudian ada Cinta Ban Motor dari Jaja Miharja.
3: Pian apa ini ya?
0: Dan Caknyo sudah ada telepon di itu Cek Hendra, itu anak Hendra. Ya. Cek Pian, maju ya, anak Cek. Halo, Assalamualaikum.
5: Selamat
0: Yo.
5: Bapak
0: tuh. Wah, siapa nih Cek?
5: Cek Pipit.
0: Wah, Cek Pipit. Cek Pipit. Tahu betul tuh ya?
5: Yo hadir.
0: Wah, Cek Pipit di sini.

0: banyak kancil tu.
1: Iya.
2: Iya.
1: Tadi alhamdulillah Cik Hendra menang ya, kerugi.
3: Menang dua kali ya.
4: Dua kali. Iya.
1: Wah, jadi tadi ada Cik Asmi. Asmi juga menang.
2: Asmi menang tiga kali dia.
0: Yang di situ tangannya mana?
1: Iwan. Cik Hendra, Cik Asmi, Cik Iwan tadi yang menang kerugian. Ngapa Cik ini tidak datang tadi?
0: Ini ada kondang ini di panitia kita.
1: Panitia anak kena mati ya?
0: Iya.
1: Oh, Cik itu ya? Mati kan. Oke Cik.
0: Jadi belum, jadi mereka
1: nih
0: saling merewangi.
1: Iya, saling merewangi. Tapi mereka tuh merewangi aku sebenarnya, dah.
0: Oh, ada ini dah itu dah. Oh, ini
1: dah
0: ada honornya
1: dah
0: itu.
1: Aduh, iyo, aduh.
2: Aman, sudah ditransfer.
0: Pulang
1: kami,
0: baliknya tuh mereka tuh.
1: Bawa
0: amplop galau.
1: Apalagi Cepian, Cepian
2: kan jauh. Cepian jauh, besar honornya.
5: Eh, Kak.
0: Ini toke itu.
5: Yang toke pisang. Uang mare penimbung.
0: Yang rewangi Cek Rasik di toke galo ya.
1: Toke galo. Cek Hendra.
2: Toke dedak.
0: Toke sopa, toke pisang.
2: Toke dedak. Toke dedak.
1: Oh Cek Pipit. Sayang Cek Pian tidak bawa pisang itu. Pisang apa? Nah. Pisang apa Cek Rasik kita bawa?
4: Pisang udah.
1: Pisang udah.
0: Pisang udah kan jarang Cek Rasik.
1: Nah itulah Cek Asmi yang kemarin aja Cek Asmi minta kita bawa pisang udang ya.
0: Cek Aspin toke apa?
2: Dedak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh Melnya di mahal Cek dedak deh.
0: 11.000 dedak.
5: Ah jalan. Jalan.
0: Apalagi kita kan ada ingonan juga, jadi tahu
1: rego ini. Ada ingonannya apa Cik Pipi namanya?
2: Kaki dua, kaki empat ingonannya.
0: Jinak-jinak ingonannya.
2: Oh, jinak-jinak ya.
0: Nah, kalau Cik sudah berasan, tadi ada lagu
1: apa?
0: Mbak Ike ya, Mbak Ike Nurjana.
2: Ike Nurjana, terlempar petir.
0: Oh, sama petir ya?
2: Iya.
0: Kalau pajak diganti Gunda gak itu Cik Rasid?
1: Gunda ya?
0: Iya, tapi dari Mbak Ike juga.
1: Ya, ntar dulu kita itu deh kita cari dulu ya.
2: Ngapo udah galak sambar petir?
0: Belum nak hujan ini.
2: Oh.
0: Banyak debu.
1: Oke deh, ada.
0: Nah, salam-salamnya untuk yang di studio ya. Kepalangan di situ ada Cik Aspin, Cik Asmi, Cik Hendra Widodo. Ibu kita tapi ini nyangka lo dak?
1: Suara.
2: Ngantuk dia balik.
3: Muli dia muli.
2: Muli.
0: Cik Pian balai sama siko lagi siko.
2: Adik kentung.
1: Adik itu.
0: Adik itu, ya. Mudah-mudahan pentungannya tak tinggal di sini. Itu baca rasit eh.
1: Oh tidak, tidak kencing salam.
2: Sudah tadi.
0: Kecil lurus.
1: Oh sudah, kecil lurus. Oh yang. Oh di sini lagi.
0: Terus untuk pendengar yang galau-galau lagi mau lihat di rumah.
2: Jangan lupa, jangan lupa ke rumah Cik Pipi deh. Lebaran.
0: Amin, insya Allah.
1: Lebaran kapan?
0: Ya
1: enggak
0: ada.
1: Iyo. Itu lagi
0: coba.
1: Oke, siap.
0: Mudah-mudahan banyak yang nelpon.
1: Amin.
0: Sehat galau pokoknya.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Cek Pipi tajam ya, tajam.
2: Talbet.
4: Mau hand tajam wi.
1: Oke, Cek Pipi kita sambung lagi Cek Pipi.
5: Oke, sambung lagi. Halo, Bepadu.
4: Minta lagi. Salam.
1: Bobi dulu ke dangdut.
0: Halo?
1: Halo, dan siapa
0: nih,
1: Cek? Apa kakek
0: suara
1: ini? Aku suara maaf
0: lah, Cek. Untar halo di sini.
1: Oh, Eli.
5: Halo.
0: Aduh, deg-degan aku aja, aku poses
4: ya.
1: Wah, gak itu ya. Apa kabar, Cek Eli?
0: Alhamdulillah baik, Cek Rasi.
1: Okay.
0: Yang di situ galau-galau, anu kabarnya.
1: Baik, Cepian.
5: Baik, makan masih galak.
0: Makan. Pokoknya salam sehat galau di sana.
1: Oke, siap. Makasih Cek Eli.
0: Iya, lagunya apa dia Cek Rasid? Baru denger aku.
1: Oh, baru denger. Nah, itu dia oleh. Lagu Indonesia dari Rumah Irama, Rena dari Musik Atas, Doa Suci dari Imam Sarifin. Kutunggu Jandamu dari Ola Sutra. Tidak, bukan aku itu. Tentang putih dari Nika Mustika. Resiko dari Irma Erviana.
0: Oh, itu baik
1: ya Rasid. Yang
0: mana?
1: Resiko
0: ya
1: Rasid. Resiko ya? Iya memang sudah resikonya itu deh.
0: Iya lah, okay. Resiko apa?
1: Nah kirim-kirim lah.
0: banyak dikit.
1: Sedang lah.
0: Oh sedang lah.
1: Iya.
0: Sedang-sedang pokoknya. Untuk cek ini tadi cek rakyat ya. Ada Sisi, Mang Akbar, siapa lagi ya? Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati. Lah balik Mang Iwan.
1: Sudah.
0: Lah balik. Semoga bahagia menang karaoke itu kan. Terus ada Mang siapa itu Mang Pian lah di studio itu ya.
1: Nah, ada usah coba Mang Pian yang gak bisa
5: mati kali batangnya.
4: Tapi Mang Semarang campuran itu lah banyak buah batang itu.
0: Iya untuk ini kita apa di Alisa ya. Mak Asma Pengkan Balai ya salam sayang. Terus ada siapa lagi? Mang Terry juga di Sungai Rotannya, Andra, Anggisa. Nah, terus oh, untuk galau-galau baik Cik Rasik. Iya, Lana Azan juga ini.
1: Iya,
0: coba Cik Rasik ya. Okay. Untuk kalian di studio semoga sehat galau-galau.
5: Amin.
1: Amin.
0: Iya, semoga lancar galau. Balik lagi hati-hati di jalan galau. Terima kasih Cik Rasik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
5: Jangan lupa 15 tahun masih?
1: Iya, 15 tahun. Yang buat dia? Aku itu deh.

0: Banyak pikiran ya.
1: Tadi lah sudah ada dua cewek, ada
2: CLI,
1: sama
2: CLI,
1: itu tadi.
2: Tentang
1: gua. Ada mampir di dalam.

0: disenggol galo-galo wajah kesin sama petugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yuk jahat siap-siap kita lagi dulu-dulu gitu ya.
1: Goyang lah, goyang lah.
2: Ih, dah demik lah jam ya, emang biar. Memang lah mingin.
0: Irma Rfian Narsiko ya, sama orang

0: kembali lagi cari ke Bempadu Bu, pilih lagu dangdut. Wah, benar semua yuk. Langsung kita terima di line telepon kita. Cender, Cendra, gimana sih? Halus. Halus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jolan nih. Enggak salah lagi. Lagi.
1: Pintalan gua pilih lagu dangdut.
2: Enggak boleh.
1: Tolong yang itu enggak usah ngomong ya.
2: Aku juara satu nyanyi.
1: Enggak nanyo.
2: Hah? Laporan. Laporan.
3: Aku menang taruhan Nadia. Jola kan? Laku tempat.
1: Jayo.
3: Iyalah jaku pasti mata kau ini. Ah,
2: iya, kami lah taruhan di sini. Siapa lah itu?
1: Tidak juga, baru
4: lo
1: aku
4: dapat
1: ini.
4: Oh. Udah kasih saingan kan?
2: Pian di sini sebabnya.
1: Pian, tidak perlu saingan Pian
2: itu. Oh, bukan saingan Pian?
1: Bukan.
0: Nah, kemana sih tadi? Dapat hadiah gak lo? Hendra dapat, menang, asli dapat.
1: Justru itu. Kalau aku melok, kaki yang lain itu yang gak dapat hadiah itu.
0: Oh, langsung
1: langsung lo main tangan ya? Iya. Nah, biar mereka menang. Kalau aku datang tadi mereka menang, tapi menanggung malu dan sih.
0: Acaranya, assalamualaikum.
1: Iya, nampu belum balik jelasin. Oh, sih lah, suruhlah balik ya lu.
0: Gak tahu, nampu mereka nih.
1: Kita ini nggak mau buat jelasin.
0: Mereka enak sebenarnya lo.
1: Iya.
2: Kami sudah ini langsung suka bangun kami.
0: Karena, cakano.
2: Cakano jadi.
1: Tidak
2: kasih yang nyuruh. Hah? Lah, orang tamu, wajib nerima tamu.
0: Apalagi Pian.
2: Iya, Pian lah. Pian lah ngotel lah, mau pisang.
1: Tidak boleh lah. Kalau Pian, dia bawa pisang. Nah, kalau Mahendra, dia bawa
5: juga.
1: Nah, kalau yang ngomong ini, tidak usah.
0: Iya.
1: Dia
0: bawa
1: besar soalnya itu.
5: Bawa tisu,
2: cuman. Bawa tisu. Ya, ngapa kau tak ngomong Yan sama Nadia?
4: Aku terpesona dengan suaranya.
0: Wah!
4: Ada lain
0: kan
4: itu?
0: Ah, lainnya.
4: Itu.
2: Sedikit omongan tu.
0: Jangan-jangan ada bang gumurnya.
1: Tak usah tahu-tahu.
2: Dia kesini nak ketemu Nadia, Nadia tak datang. Ada.
1: Aku ke rumah Pian.
2: Nah, Yan, kau ada tawaran ya? Aku tak kata Yan.
4: Ayo. Tunggu lah ya.
5: Sudah
0: aku ringan ngobrol-ngobrol
1: dengan ruang ini. Di mana? Tunggu
0: di
1: pengkakan
0: dia.
2: Mandi
0: aja Google Map
2: ya. Aku
1: kaget dedek kirim ini.
2: Oh, wah, dedek. Ala dedeknya. Ala dedeknya.
1: Biasa,
2: Ben. Tidak
1: usah cari itu
4: ya. Sherlock ya, Sherlock.
1: Tidak usah ngomong di kalau tuh
2: bencur. Dengar lu loh, adil aja.
1: Awak masih mampu bencur.
2: Bon tidak ngomong.
1: Tidak usah, tidak usah. Aku nak milih lagu biar aku penting dengar suara-suara itu ya. Aku tidak lagi pilihannya tadi.
2: Tidak.
0: Arena, arena dari musik atas.
1: Wow.
0: Dah
1: ya,
0: kalau
1: begitu.
0: Kelas suci dari Nusa Ipin, kutu hujan tamu. Kita bukan putih dari Meja Mustika. Petualang cinta dari Kristina, bagaikan bisa makin dari Ipin Ujana. Sudah tadi?
2: Iya.
0: Belum. Oh, tadi itu apa?
3: Iya, dia nge-request.
2: Request dewe.
0: Terus sama jahatnya, nah sama jahatnya. Dari Markona, bukan ya, Rana Nani. Cinta ban motor dari Jajan Harja atau calon ada yang lain, calon?
1: Beda, aku yang siap ke situ baik kan. Aku nak yang ini bela.
4: Enak.
1: Gak usah deh kau ngarang-ngarang aku pasti milih dewe.
2: Jangan kutuk ngejanamu, jangan itu, jangan dipilih.
1: Aku ni masuk dewe pakai pulsa aku dewe. Gak usah nak ini ya, provokasi lagu ya aku. Aku nak yang itu bela tualang tadi be.
2: Wow, dah sejauh ini, kau tolong pilihan yang ada di sini, dah sejauh ini.
1: Diam.
3: Kalau sama jahatnya lagu Aspen tadi ya, itu.
1: Iya.
3: Sama jahat.
1: Rena, tuh aku tahu lagu siapa itu. Iya, saya sebut juga orang
3: ya. Aspen, kau tak saya tahu, Aspen, jemput sini kan.
2: Oh, ladas mau kena lah ju.
1: Balik lama yang tak tinggal ke lah dia untuk sudah baca di bereja.
3: Cak sempatan damkar dia ketawa ke sini. Kat halangan lagi kan?
0: Oh,
1: Iya,
2: eh. Aku kirim, eh. Dosa, kirim-kirim. Eh, kami datang ke rumah, eh. Kami ngambil kirimannya.
1: Ngomong apa?
2: Enggak usah dikirim ke sini, kami ke sana, eh.
1: Kalau tak disuruh ngomong, diam. Ini kan aku yang online ini, aku yang ngomong. Itu denger ke bayi, aku nih ngomong.
2: Ya, sudah, satu, ya, dua, tiga, ya. Laju.
1: Yo, aku kirim. Dadah-dadah, bel aku. Aku lah ini, aku keringaman dengernya aku.
0: Sudah, kau sini aku lah.
2: Ya, sini lah.
1: Ya, Rasid. Iya. Tunggu be, ada waktu dan ininya bagi.
0: Bukan masih
1: sejak
0: lagi
1: ya, membantu. Aku nak datang jam 12 tadi, cuma nanti itu ngomong lagi tutup nak itu dikasih pendaftaran karaoke. Oh, orang sudah tak jadi. Oh, ya.
0: Kalau karaoke tidak apa, oh baik, karaoke baik yang mereka hadiah tidak apa.
1: Oh, ini nanti aku, lalu aku karaoke ke malam baik, itu tak si hadiah.
0: Oh
1: ya. Iya, kirim gara-gara bela ya. Yang lagi cumpuk-cumpuk di situ, eh, kamu galau-galau lah pokoknya.
4: Galau-galau,
1: eh. Arian.
4: Oh.
1: Oh, dedek turun dulu ya.
4: Apa ya, pak? Hati-hati ya, hati-hati.
2: Pian grogi, pian ay.
1: Aw, aku balik tu hati-hati.
4: Aw, kau apa, pak? Kau apa?
1: Ya.
5: Pindah apa nak?
1: Diam. Si kau sudah sama ngomong-ngomong di uang tua kan lo sih.
0: Kau serapian dari kau jadi napi kedua.
1: Tidak usah dengar ayan itu, yeah. Itu provokator.
0: Gara-gara itu dia makan sali pai terus.
1: Iya, itu aja Rasid deh.
0: Okay,
1: nah. Terlalu balik itu yang situ. Ya, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dia Huta Galung suka bangun satu, eh. Di Burino Cenet, halo sebelum kembali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si, si.
2: Wow. Kami tidak nerima paket.
6: Paket, aku nyari yang namanya Aspen.
2: Kami tidak nerima paket. Ada di Pitung.
6: Oh, tapi ini atas nama Aspen.
2: Oh iya.
6: Mana?
2: Ya sepatunya sikok merah, sikok hitam kan?
0: Oke, Cik Sisi apa kabar?
6: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Wah, di sini Cik Sisi dan Dewean, ada Cik Sisi, ada Cik Pian dari Talamal, yang jauh dari Pian ini.
6: Iya, salam ke Bentuk Galo-Galo di sana.
0: Ada jadi, ada
6: jadi pasti. Ya, salam sayang Bentuk Galo-Galo.
2: Sayang nih aneh sama kakak, eh.
6: Oh, ya dong.
2: Terima kasih.
6: Sama-sama.
3: Untuk Adi Aspin,
2: kau oh, tahu. Oh, salah. Oh, maafkan Adi ya. Maafkan Adi aku deh. Iyo. Wajar baik Adi merajuk.
0: Oke, Cik Sisi nak lagu apa?
6: Coba-coba lagunya sempat ke.
0: Gara-gara kau eh. Gara-gara ini dia cari. Ada cinta ban motor dari Jaji Harja. Ada sama jahatnya dari Rana. Ada bagaikan bisa masukin dari Kinerjana.
6: Kalau pengering-ngering nyawa lagu.
0: Iya, gak tau aku sampai deh. Putualan cinta dari Chris. Oh sudah, putualan cinta sudah.
2: Sudah.
0: Resiko sudah. Hitam bukan putih dari Medan Mustika. Tunggu hujan kamu dari Ola Sitra. Doa suci dari Imam Syarifin. Ada Rena dari Muksin Alatas. Atau nak lagu lain?
6: Lesti dah kata ya, masuk playlist ya.
2: Mudik Lestinya, lagi mudik ya.
0: Kalau Lesti juga apa?
6: Coba ini be, kalau Lesti kura-kura dalam perahu.
0: Memang ada kura-kura dalam perahu ya?
6: Maka
0: kura-kura.
6: Nah,
2: kura-kura ya? Iya, kura-kuranya tidak lagi dalam perahu.
6: Jadi
2: lah tenggelam perahunya.
0: Kira-kira itu siapa?
6: Ay, kalau Bella. Kami ini masuk di kartu yang nggak katanya paket ya.
3: Ngomong mbak, ini nggak Nadi.
2: Kak Adi ada di sini, ngomong mbak.
6: Ada ini Adi ya
2: sih. Iya.
6: Kalau Adi salam saya.
2: Wah. Iya, langsung lupa.
6: Untuk kapten tak salah.
2: Ada salah.
6: Kita
2: kirim
6: ni masih lama lagi. siapanya selamat beribadah spesial ya. Bagi keluarga besar Bandara Sriwijaya lah. Siapanya salam kompak, salam sayang di Jakarta.
0: Oke, siap.
6: Buat you yang lagi siaran ya. Kalau-kalau yang lagi siaran di sana. Siapanya selamat bertugas deh.
0: Oke, siap.
6: Palingnya siap dulu ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Sisi kita baca WA dulu, Cek Henry.
3: Ya, bacalah dulu.
0: Iya,
3: baca dulu.
0: Iya, kesian gue. Aduh, Pak Hen. Oh, assalamualaikum. Wah, kayak dulu, apa lu? Siapa sih? Oh, maaf dulu, Pak Pet tadi balik duluan, Cek Hendra.
3: Lagunya kenyataan ya.
0: Oh kan dia cuma itu pengen kita apa ya kan dia tadi balik duluan. Lagu cak yang ngetin tak lagu cak lagu
2: kenyataan
3: ganti soto be wapet ini maafnya tuh
0: dulu minta lagu cak ya lagu cinta ban motor
3: cinta ban motor lain
0: oke baik cak wapet ya cinta ban motor sudah ini oke baik dulu semua aja cak Rian cak Hendra cak Aspel Asmi cak Adi kita orangnya itu lagu kita dulu kita ini ada petualang cinta kristina ada kura-kura dalam perahu ada cinta bermotor dari jajaran harja.

0: Dulu kita balik lagi ke Padu, gue pilih lagu dangdut. Ada cek asik di sini, ada jadi apa? Ada cek Pian, ada cek Hendra, ada cek Asrani, ada juga cek Ali Pitung. Ada. Ada cek Cina pula semua sih. Masih terkelingi ternyanyi yang dimudik kemudian. Pak Hendra, kita langsung terima cek Hendra.
1: Angkatlah dulu.
2: Assalamualaikum.
3: Pian tadi tu bukan aku tadi.
2: Kena kamu lah bapaknya yang ada di situ. Tang jawab dalam.
1: Kenal lah ya.
0: Kalau di depan cerita ilmu ayah senang boleh keseruan tu tak maju.
2: Tak maju, tak maju.
0: Apa ilmu itu?
2: Jangan berpura-pura.
0: Oh iya.
2: Ya pura-pura dalam
0: terang. Cerita. Ada abang yang telepon sini.
3: WA. Ini
0: telepon juga.
3: Oh, ini pun juga.
0: Bapang juga. Kaget terakhir aku baca tuh abangnya ya. Dia. Ada WA di sini dia. Terkaget juga kaget katanya.
2: Oh.
0: Barusan ini skor. Wah, cak lagi itu dia katanya.
2: Ya, abang mana?
3: Abang kita.
0: Abang kau. Senaga kan?
2: Iya dong.
0: Ayo, wow. Senaga. Dia monitor katanya.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Nak dinaik tak lagunya?
0: Cerita? Nak milih lagu apa?
2: Nah, lagunya sih. Kita ulang lagi aku nak monitor.
3: Suruh makin, suruh makin.
0: Rena dari Buksel Atas, Doa Suci dari Imam Syarifin, Kutu Jandamu dari Allah Sutra, Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika. Bagikan di sama kita dari Kendur Jana, sama jahatnya
1: sama Jarvin.
0: Tidak sama jahatnya dari Rana Rani. Ya. Atau ada yang pilihan lain?
2: Ada pilihan lain ni boleh.
0: Yo, kalau nak kata ni ya sudah, takso, enter nyari yo, enter ya.
1: Cari.
2: Untuk itu request lewek boleh tak?
3: Kami nunggu cerita tu lah.
2: Nunggu cek Rasid.
3: Tahu lah dewe yang mencek Kartini bila suruhnya balik tu.
4: Wani sahabat
2: deh. Kenapa jarang naik adik balik dulu kan?
0: Tahu sama Hendra, kapan?
1: Nisa balik kan.
4: Iya, Nisa balik ni yang tadi je.
2: Ya mungkin dia tidak tahan lagi, mungkin dia nak balik.
1: Nah, aku dia nyuruh balik.
3: Aku Jasmine benar suruh balik sudah ini.
2: Melok dulu.
0: Tanya Pian,
2: tidak boleh. Namanya Tio itu.
1: Cerita dananya ya aku.
2: Ya apa?
1: Dananya ya aku apa?
2: Pian nginap tempat ini be, emang itu ya, emang aspen ni.
1: Aku rencana yang sungai Lais.
4: Cerita. Jangan
2: kau
4: marah
2: dengan aku lagi lagi.
1: Abang Sinaga.
3: Abang Sinaga.
2: Kenapa marah bang?

0: kirimnya untuk kalangan lebih tambah sekali. Pokoknya yang di studio tuh salam ini deh, salam sehat.
1: Sayang.
0: Pokoknya sehat lah ya.
1: Oh, bukan salam sayang bukan ya?
2: Cita, ucapannya untuk abang apa, Cita?
3: Untuk apa ya?
0: Apa?
2: Untuk abang tuh ucapannya apa?
0: Oh, untuk abang ya. Pastinya sehat, jaga hatinya.
1: Amin.
0: Jangan jualan.
4: Oh,
2: senangnya
4: kan cek itu
0: cek naganya.
2: Iya.
0: Yang pasti kan kita tuh kan saling percaya.
1: Kalau ya, tiga kata untuk abang apa cerita?
0: Oh, untuk kata-kata untuk abang tuh yang pastinya
1: tiga kata. Tiga kata.
0: Tiga
2: kata.
0: Apa dia?
2: Tidak usah kau turuti wong itu.
4: Iya. Masih nanya
0: tidak boleh
4: didengar uang
0: banyak.
4: Kata-kata Cik Nala tuh I want you.
0: Itu
4: asin. Udah asin.
0: Ya sudah.
4: Okey.
0: Pokoknya spesial untuk abang aku yang jauh di sana. Okey. Pastinya sehat selalu, salam keluarga. Terima
2: kasih. Jauh balik.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Aku. Gimana cerita Sungai Rais? Baik, Cik Pian. Cik
2: Pian pulang. Okey. Assalamualaikum. Bapak Adu pilih lagu dangdut.
3: Mau minta lagu apa?
1: Masih lalu.
4: Halo, Cik. Halo.
3: Putuk suara
4: Cik Pian. Kecil suara Cik.
2: Iya, besar kali ke suara tu.
5: Assalamualaikum.
4: Oh. Aisyah ya.
2: Oh.
1: Lajian.
2: Teteh Aisyah.
1: Halo, pilih lagu dangdut.
4: Masuk itu.
1: Dede Aisyah.
5: Sama kenal kalau-kalau ya.
4: Aisyah apa kabar?
5: Baik.
4: Baik. Lagi di mana sih sekarang?
5: Ada masih di Pondok Pelita. Masih di Pendopo.
4: Dia masih di Pendopo.
5: Iya, masih tugas.
4: Oh, siap.
5: Kan salah.
4: Dari siapa?
5: Dari Mas Herman dengan Abi.
4: Salam kembali ya.
5: Ini dia minta aku tadi ya. Sama jahatnya dia.
2: Sama jahatnya.
1: Tapi untuk siapa, Aisyah? Sama
5: jahatnya.
1: Ini untuk aku tak?
5: Oh, kalau-kalau baik ya.
1: Nah, untuk kalau-kalau.
5: Iya, di situ ya.
2: Bisa
5: selalu.
2: Amin.
5: Barunya tadi. Ya. Nggak pakai masker. Pakai masker yang terbalik.
2: Aku pakai motor, Cik Esa. Ya,
5: pakai masker.
2: Oh, iya, betul.
5: Masker ke mulut. Jangan sebalik. Ya, coba ya. Oh iya, lupa untuk Mak Asma ya. Mak Asmawati di Kempeng Kerani ya. Ayo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bentar main dong. Tidak ada masker, ini motor.
4: Eh, kita baca dari abang tadi ya, Nek.
2: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir. Dan salam kenal dari Abang Haji Sinaga, pendatang baru. Boleh kan salam?
2: Boleh.
4: Bang Hendra Widodo, Bang Pian, Bang Iwan KTP, terus Bang Akbar, Bang Rian Sugirman, Bang Robert, Hendra, Harry Gondrong.
1: Oh iya, Hendra Gondrong. Polda.
4: Terus itu Aspin Asmi yang di studio. Wow. Adi Pitung, Cerita Sungai Rais.
2: Dede itu.
4: Buat Bang Nasir, saya doakan cepat di. Wow, mantap deh. Semoga Clara. Salam Hartoson. Salam Hartoson. Apa arti Indra?
2: Rompas.
4: Banyak toma orang cua-cua.
1: Bukan rampas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaga. Wah. Pedro Sobrayo. Lagi apa tadi ya? Sinaga tadi.
2: Ah, tak boleh. Aku tengok tadi.
1: Iya.
2: Tak suwe.
4: Lagu ni.
1: Terima kasih juga.
4: Oh, berarti kita baca kita ekstra lagi berarti ya. Ada dari Bapak Du minta lagu Cik Rasid dari Ida Sukaraja. Suat tape.
2: Ada
4: Banyasin.
2: Ada Betung.
4: Lagu Rena masak. Oh, Rena tadi ya?
1: Iya, Rena.
4: Oke, siap. Biar satu cek deh, usah tapi tadi ya.
1: Bunda Ida.
4: Bunda Ida, Cik Ida. Aku tunggu terus kau pin.
3: Aku tunggu terus kau pin.
4: Bunda Ida tunggu tapi. Terus berapa ya? Hendra, Cik Pian, Cik Adi, Cik Asya Pin. Itu ya, itu ya. Ada cuma satu yang Suraya. Kemudian dari Rana-Rani sama jahatnya, ada lagi Rena dari musim alatas itu, Cik Aspin ya. Oke, siap.

0: Main dulu gitu balik lagi cari tepung berpadu, berpilih lagu dangdut. Dulu sepertinya di sini acara sini ada kan? Ada Cek Hendra, Cek
1: Hendra. Ya banget.
0: Ada Cek Aspir Asmi, ada juga Cek Adi Pitu. Cari itu siapa cari itu loh gitu?
2: Didi Kertapati.
0: Didi Kertapati. Didi Kertapati. Awas mereka. Lolak lagi. Baik, kita terima Cek Hendra ya, Cek ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Uzan.
4: Lanjut makin ya, ngajak. Kalau Pak Uzan aja.
1: Uzan. Apa gawe kali kali?
3: Ya, dan siapa di mana?
1: Aku ini ya, Pak Bram.
3: Apa?
1: Bram.
3: Oh, Bram.
1: Bram. Ya. Kalau degam.
3: Bram apa Bram?
1: Bram, kalau degam itu notabu gitu kan.
3: Ah, apa kabar di sana, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kami di sini baik-baik semuanya dengan segala sajian yang ada di atas meja ini ya.
3: Iya, alhamdulillah. Ya, tapi enggak lama enggak lo yang di sana.
0: Kau Cepian di sini. Cepian, silakan komen Cepian.
1: Hai, Cepano, Cepuzan.
3: Halo Cepian.
1: Halo juga.
3: Kita sehat enggak lo berarti ya?
1: Oh.
3: Halo. Ada ini ya, wong hitam ya.
1: Katik.
3: Oh, asli wak hitam nian wong ya.
4: Kado nengat tak hitam kado.
0: Anu cak Adi tidur sini.
4: Nah, ada musuh kau musuh ada sama Didi.
3: Hai, tak kenal aku sama.
4: Musuh dah jelasin. Musuh dah berdua ni.
3: Iya.
4: Ada ni rebut inyo.
3: Tak tahu wong mana itu.
4: Dah saya sebut dia yang direbut inyo.
0: Tahu sudah.
4: Alah tahu jelasin yang direbutnya.
3: Ayo rupanya. Cara sih plan tahu. Cara sih kok di ri.id ya.
0: Iya.
2: Bela kalau jan tadi
4: ya. Ngomong lagi.
3: Berita itu viral cek lane.
1: Awas ada speedwall, ada speedwall sini. Speedwall ini nih, hati-hati ya.
4: Kau marah SP kau, speedwall sini.
1: Speedwall ini.
3: Ya ada nih ya, nih ya. Agak cak SP itu kan.
1: SP 1 tuh kakak aku tuh.
0: CS-ku.
4: Apalah CS-ku.
3: Mana ada CS-ku.
0: Iya. Cak itu password mau itu.
1: Password kakak Simon itu.
3: Kakak Simon. Iya.
0: Oke, Cepozan. Nah, pendengar kamu.
3: Oh, lagunya ini bala, Sirna dari IS Dahlia, Cek.
4: Woi, Mili, woi, kau galak ningin kena marah kan.
3: Uji Cek kasih tadi apa lagunya? Nah, berarti kita milih sendiri ini.
0: Yang di tadi.
4: Ada sih kok, ku tunggu jandamu, ada.
3: Aku rasa di daratan tadi, lagu favorit yang di sana galo. Aku tak favorit tadi.
0: Aduh, dengar dulu kan, kalau dia ada doa suci dari Nur Syarifin, untung bujanamu, kita bukan putih dari Mekustika.
3: Tidak.
2: Kalau Mas Mudo, kurang pendengaran.
4: Habis?
0: Jadi, apa lo, kata kamu kalau
3: jatuh? Sirna tadi dari Irgan ya.
1: Ya katik lagi kalau Sirna.
4: Iya, mana kan ini jatuh?
3: Iya, tidak katik ini ya, tapi ada lagunya.
4: Katik?
0: Mas Sirna kan?
3: Habis. Itu dalam pokoknya intinya itu bala. Enggak usah tele-tele.
0: Nyerah. Entar itu.
2: Nyerah.
0: Oke, kirim-kirim lah.
3: Oh, dikirim ya. Tidaknya untuk kalau berat tanpa terkecuali lah ya. Untuk yang di mana be berada, terkhusus yang ada di sana Cek Rasid. Coba absen lagi ada agak tujuh tangan ya. Ada Cek Aspin, mana?
4: Ada.
3: Ada Cek Endra Widodo.
1: Ada Rotun.
3: Ada juga.
1: Ada Rotun. Pianyo.
4: Dengar ada Rotun kau tuh.
0: Ya pian.
1: Ada.
4: Makan oloan Pauzan ini. Sudah jangan lupa minum obat Pak Jan Kajan.
3: Sudah ya. Sudah itu baik. Apa lagi yang di sana?
1: Memang nak nyenang
3: tuh. Oh, Jasmi ada. Sudah kan?
4: Ya, turun aja Jan. Penting-penting Jan minum obat kau Jan.
0: Oke, Je, Pak lagi.
3: Ya itu bala. Sama sikonya Cek Rasid ya.
4: Bukan.
3: Sudah ada kata lagi kan?
1: Kakek
3: Adi enggak usah ya.
1: Enggak usah, Adi enggak usah.
0: Kakek kamu itu lagi
4: apa? Bebala.
3: Yang si kak itu tadi aku njok tidak spesial Bella. Ya. Yang lainnya spesial. Spesial. Tapi kayaknya aku nyengok dia mulai ini. Nak nangis dia. Mukanya nak nangis dia. Ya sudah spesial juga lah. Baca Adi Pitung.
0: Oke.
3: Ya itu Bella ya. Untuk kalau di sana saya selalu kalau-kalanya kan lancar rezekinya mudah segala urusannya.
4: Amin.
3: Ya itu Bella ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ozan,
4: Ozan mana ya? Ini namanya sih itu
1: tungkal ya. Tungkal lele.
0: Baik, itu terima kasih.
1: Oke.
0: Silakan Ozan.
1: Halo, assalamualaikum, Bepadu, Bepilih lagu dangdut.
5: Halo, Bupadu juga, milih lagu dangdut.
1: Oke, dengan siapa ini?
5: Sama dari Banyuasin juga ini, pengamal lagi.
4: Zainal. Bang Zainal.
5: Iya.
4: Dengar lamu.
0: Salam kenal Bang Zainal.
5: Iya, sama-sama salam kenal juga.
4: Wong lamu ini nih, wong lamu cara sih ini.
5: Oh iya,
4: iya.
5: Lamu lagi ini, cuma jarang. Jarang ini, jarang masuk karena nyam enggak tahu ngapo taruh micitnya.
4: Iya, gagal.
1: Aman aku lah tiga kali ketemu dengan Jenal ini.
0: Oh.
1: Iya.
5: Ada Mang Al ya di situ.
0: Belum ada. Lagi.
5: Belum.
0: Lagi.
5: Ada siapa kok di situ?
0: Acen aja kamu.
1: Ini.
0: Ada Cepian, ada Chandra, Aspin Asmi, ada Cian gitu.
5: Oh, iya. Salam kenal galau ya.
1: Iya.
0: Oh, icon hand.
1: Hai Bang Jenal, mana lupa dengan aku.
0: Pak sok kenal kau deh. Enggak kenal dia.
4: Makan SKSD makan.
0: Katulah 3 kali kenal.
5: Iya.
0: Bertemu.
5: Iya lah 3 kali, 4 kali dah bertemu.
0: Oh, sudah.
4: Dengan aku belum Bang Jenal ya?
1: Ada usaha dengan dia dengan dia ada usaha.
4: Galak Bang Jenal kenalan sama aku.
5: Galak lah. Malu nanti ini ya? Karena orang Belanda atau
4: ada syaratnya Bang Jenal, bawa ayam hitam yo. Bawa ayam hitam, telur hitam.
5: Jarang nggak telur ayam hitam nih.
0: Yang pun ayam si Adi Pitung yang buat telur kan?
5: Oh dia.
0: Yo, awak ranam.
5: Jadi si Adi Pitung ada di situ ya?
4: Ada.
5: Oh, mano suaranya
4: kena. Di, dan dengar di.
0: Jadi, maju jadi.
2: Apa Mang Jenal?
5: Oi.
2: Sehat apa?
5: Bos sehat, bukan tak sehat lagi nih.
4: Mudah sehat minum apa? Kelakar Mang yo.
5: Yo.
0: Pian, tadi Pian lagu apa ya?
1: Lagu apa Mang ini, Cek?
5: Lagunya lagu dipilih ya?
1: Iya, dipilih ya.
5: Lagu apa di situ sebut kau deh.
0: Oh, lagu lagi ya. Apa lagi Mas tadi kan? Doa suci Imam Syarifin, kutunggu jandamu dari Allah Sutra.
5: Nah, jadi kutunggu jandamu dari
4: Allah Sutra. Ada pula penggemarnya.
5: Akor. Iya,
4: akor. Akor
5: ya.
4: Akor. Nah.
5: Jangan dilupa lagi ya. Kemudian jandanya.
4: Mantap penyenal, mantap.
5: Iya. Yo, ini be.
4: Kirim lah, Mang.
5: Kirim semuanya be, yo.
4: Semuanya be. Iya. Nyampe Indonesia, Mang. Semua.
5: Di stadio. Yo.
0: Yo.
5: Semuanya salam sehat galau.
4: Iya, galau.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggak napa-napa ya, Nek. Semuanya. Indonesia
1: itu. Segala itu.
0: Kita tengok lagi di belakang Bang
6: Jenal. Assalamualaikum Bang Rasid. Ini suaranya kecil dah apa, tapi gila alhamdulillah pernah ngomong dewek baik. Di itu rombongan di sana tuh belum makan galo, Bang Rasid.
4: Wah, itu mari,
6: nyunjuk makan, lagi dia balik kelaparan, mobil pecah ban sebelah, mana nak jalan.
4: Ngapo ya, cak galau ni antu ya.
6: Iyo, Mang mengasuhin tuh nih, gak ngawak nasi, tadi udah tau duit, gak kasih.
4: Ya, coba pantun dulu untuk cara sin. Apa tuh ada pitung?
6: Aku susah nih, kebudayaan tidak balik, petang ini budayaan tuh nih.
4: Pantun itu ada pitung.
6: Balik, kena marah.
0: Tadi.
6: Mana ada pitungnya balik juga.
0: Nah,
6: apa dicatat gua tadi tuh. Ah, boleh lah apa terkenal, eh. Oi, kelemahan kalau mau radio tidak mikir kayak Pak Sobadi di Teluk Gije Mang Asli. Ah, Bang Asli lemah nih
0: ya, Leo. Iya.
4: Teluk Gije iko.
6: Oh, ya aku kemarin. Iya, jadi lagi waktu belakang nak masuk lagunya dari Isdali apa Mang Asli?
2: Isdali ya.
6: Tuh. Iya. Amin agak di Isdali ya putar ke bahasa ini. Wah, aku ini tak boleh nak lagunya bagus. Yang penting diputar ke. Kirim-kirim semuanya baik. Yang ada di depan radio ini Akbar, Sisi, Menguju. Nah, itulah pemain yang paling ngetop dewek di Bandara Suryajaya ini.
4: Ida, judul lagu itu apa?
6: Galau-galau di sana. Assalamualaikum.
7: Malah putus.
4: Dia nak kelam rapi.
0: Lagi itu juga Jaspin, berdubul sama Isdali tadi sih. Itu sih tadi. Permintaan
1: dulu
0: kita tadi?
1: Iya.
0: Mungkin
1: ada yang
0: untuk
1: buat
0: kesian pulau sama
4: Oce
0: Is.
4: Iya,
1: dua kali nyanyi.
4: Amplok ya. Amplok risiko.
0: Amplok risiko. Kalau kak Eno itu, iya gitu. Dan kita baca dari Kak Asep. Kak Asep ke 16.
1: Oh, Asep ya.
0: Assalamualaikum, Ce.
4: Sehat, Ce.
0: Assalamualaikum, Ce.
4: Sehat, Ce.
0: Ini Kak Asep. Sahabat barber KM16 kemarin dia ke WA nak banyak ke UMKM cek nak pak malbalas ih aku hanya ce
1: iya nak itu WA lagi
0: iyo lagu hitam bukan putih nak pilih
4: aduh dengar aja dia
0: buat pendengaran buat pendengar galau-galau sama suri baik wah sama suri kira-kira cek nama satu putar cukup baik
1: cukup lah
0: cukup baik bagi ya. Baru dulu sebelah jom. Cek kasih cek cek kasih di sini ada Cek Hendra, ada Cek Pian, ada Cek Adi Bintung, ada Cek Asmi Aspin, eh. Kami di sini kelak-kelak kreatif macam-macam Hendra, eh.
4: Iya.
0: Iya, sekedar itu
4: gurawan, hiburan.
0: Belum baik kalau ada salah kata kami mohon maaf deh, eh. Hendra kok enggak ada.
1: Pokoknya itulah, eh.
0: Cepian,
1: ada apa? Iya, sama apa ya aku?
0: Maaf. Maaf lah, kelewatan apa?
1: Kelewatan tidak, kelewatan keluar, gitu kan? Pas masuk. Pas.
0: Jadi
1: lu sebulan
0: di acara itu
1: berpadu,
0: jadi mohon maaf kalau salah-salah dari kami berenam. Terus itu perawan itu kelewatan ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mana yang gitu?
8: Lemak rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu berpadu ya? Untuk hari ini. Ketemu lagi besok hari jam yang sama.
4: Serius? Jangan sebenernya. Aduh, kelola.

0: yang ketahuan dia gede, dia gede. Ada bintang tegak duduk, kedinginan itu. Olahraga ibaratnya.
1: Masih tempat kok boleh kau tuh.
0: Iya lah.
1: Keras.
0: Dah.

0: lambat. Kalau pamit ke formal.
1: Kamu setengah.
2: Sedih tak, Pak?

0: paling itu TKT kan kan depan
1: satu
0: kan depan kan
2: Mengapa dulu?

0: J1 tuh ketemu Iwan lah dewasa. J1. Badannya besar ya.
1: Kami ini pemangsa wanita ya.
0: Astagfirullah. Tahu. Pemangsa itu. Sombong.

0: berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan, dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi.
2: Dengan daun lagundi dan jahe.
1: Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
5: Kenapa emang?
4: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
5: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Pela Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dudulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

الله أكبر.

0: beras mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
1: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam. Berduit indah anginan nunggu.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

memanglah Masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari. Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

0: Legenda Putri Mandalika.
1: Zaman lain terkisahlah sopok cerita.
2: Woi, aduh kaget.
3: Serius amat?
2: Ih,
3: dengar apa sih segitunya?
2: Dengar lagu anak indie.
3: Indie? Indie mana?
2: Indie Lombok lah.
3: Bagus.
2: Bagus. Cerita tentang putri gitu. Pokoknya sedih.
3: Masa? Dengerin dong.
2: Nih.
3: Lagu ini
2: tahu?
3: Tahu dong. Ini lagu emang sedih sih, tentang Putri Mandalika.
2: Iya, tentang putri gitu. Sedih ya, kasihan banget.
3: Iya, kasihan. Emang kamu tahu ceritanya gimana?
2: Cerita apa?
3: Itu si Putri Mandalika di lagu ini. Tahu enggak?
2: Enggak.
3: Loh, kamu enggak tahu ceritanya?
2: Tahu-tahu, tapi dikit, enggak lengkap.
3: Ya ampun, tinggal di Lombok tapi enggak tahu cerita Putri Mandalika. Malu dong.
2: Ih, dibilangin bukan enggak tahu, tapi...
3: Tapi apa?
2: Lupa.
3: Ih, ngeles.
2: Kalau lupa diingetin dong. Ayo cerita.
3: Apa?
2: Itu, si Putri Mandalika. Cerita dong, penasaran nih.
3: Mau diceritain?
2: Iya, ayo dong.
3: Iya. Jadi gini, zaman dulu itu di pantai selatan Pulau Lombok ada sebuah kedatuan yang terkenal arif dan bijaksana yang dipimpin oleh seorang datu bernama Datu Tonjang Beru dan istrinya Dewi Seranting. Nah, mereka ini punya seorang putri yang cantik banget namanya Putri Mandalika.
2: Oh, kalau itu aku inget ceritanya. Soalnya si putri cantiknya kan gak kalah jauh dari aku.
3: Iya, iya. Aku percaya kok. Cantiknya putri di bumi, kalau kamu di pusat bumi ya.
2: Ih, tega.
3: Terus udah inget ceritanya?
2: Belum.
3: Mau lanjut gak?
2: Lanjut dong. Habis itu gimana?
3: Nah, jadi karena sikap anggun dan kecantikan Putri Mandalika yang luar biasa, banyak pangeran nih dari seluruh kedatuan dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok. Ada kedatuan Johor, ada kedatuan Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan kedatuan Beru yang berusaha melamar Putri Mandalika. Tapi Putri Mandalika menolak dengan halus semua lamaran-lamaran dari pangeran tadi.
4: Maafkan keputusan Dinda, Ibunda. Dinda tidak bisa menerima lamaran-lamaran itu.
5: Kenapa, Dinda?
4: Dinda tidak mau mereka terluka karena keputusan Dinda, Ibunda.
5: Putriku Mandalika, sungguh lembut perasaanmu. Semoga keputusan ini bisa diterima oleh para pangeran yang melamarmu, Dinda.
2: Wah, ditolak semua.
3: Ya, begitulah.
2: Ya, kasihan dong pangeran-pangerannya. Pada gigit jari semua. Pasti ganteng-ganteng ya?
3: Mungkin. Namanya juga pangeran. Biasanya sih ganteng-ganteng.
2: Kalau aku jadi Putri Mandalika, langsung mau deh.
3: Aku juga mau kalau dilamar pangeran.
2: Tuh kan, kita sama. Tapi kenapa ditolak semua ya sama Putri Mandalika? Kan bisa pilih salah satu ya? Ya, yang paling ganteng lah, atau yang paling baik, ya kan?
3: Nah, itu dia masalahnya. Putri Mandalika sengaja tidak menerima lamaran karena takut ada yang iri atau sakit hati. Putri Mandalika ini kan tipikalnya baik banget, perasa banget gitu kan. Dia gak mau kalau ada yang tersakiti, gitu.
2: Wah, baik banget ya.
3: Iya, begitulah. Tapi sayang loh.
2: Sayang kenapa?
3: Keputusan Putri Mandalika menolak semua lamaran tadi ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh pangeran.
2: Hah? Maksudnya? Ada yang marah? Siapa?
3: Ya, pangeran yang ditolak lamarannya.
2: Loh, kok gitu?
3: Iya, jadi ada dua pangeran nih yang gak terima sama keputusan Putri Mandalika yang menolak lamaran mereka.
2: Pasti mereka udah cinta banget tuh sama si Putri Mandalikanya.
3: Mungkin.
2: Terus gimana?
3: Mereka berdua itu menghalaukan segala cara. Tahu kan kalau udah cinta banget terus gak dapet, semua dilakukan.
2: Wah, seru nih. Terus Judulnya perang gitu?
3: Belum perang sih, tapi dua pangeran yang gak terima sama keputusan putri, Pangeran Datu Teruna dari Kedatuan Johor dan Pangeran Maliawang dari Kedatuan Lipur, mengirim utusan mereka Arya Bawal dan Arya Tebuik untuk melamar kedua kalinya, dengan ancaman kalau tidak diterima lagi, kerajaan Tonjang Beru akan hancur.
6: Hamba Arya Tebuik, utusan Kedatuan Johor, bermaksud melamar Putri Mandalika kembali untuk pangeran kami Datu Teruna.
7: Hamba Arya Bawal, utusan Kedatuan Lipur, juga bermaksud melamar Putri Mandalika untuk pangeran kami Maliawang.
8: Melamar? Bukankah keputusan Putri Mandalika sudah jelas?
6: Maafkan hamba Datu, hamba hanya menyampaikan pesan dari Pangeran Datu Teruna.
7: Begitu pula hamba Datu.
8: Putriku Mandalika, apa keputusanmu? Ini lamaran yang kedua kalinya, Dinda.
4: Maafkan Dinda, Ayahanda, tapi Dinda tetap tak bisa menerima kedua lamaran ini.
8: Dinda menolak lagi lamaran kedua pangeran ini?
4: Iya, Ayahanda.
8: Baiklah, kalian dengar, putriku Mandalika tidak bisa menerima kedua lamaran kalian. Sampaikan keputusan ini pada pangeran kalian masing-masing.
6: Maafkan kelancangan hamba Datu, tapi bila Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka kedatuan ini akan menyesal.
7: Pangeran Maliawang juga menyampaikan hal yang sama Datu. Kalau lamaran ini ditolak, kedatuan Tonjang Beru akan hancur lebur.
2: Apa? Kok maksa banget sih? Kasian kan Putri Mandalikanya.
3: Ya iyalah, tapi hebatnya nih,

0: Jangan!
1: Dinda? Dinda? Dinda Mandalika? Ada apa, jangan, Dinda?
0: Jangan! Jangan!
1: Bangun! Bangun, Dinda! Ini Ibunda!
0: Tidak! Tidak!
1: Dinda! Dinda! Ada apa, Dinda?
0: Ibunda! Ibunda!
1: Ada apa, Dinda? Apakah mimpi itu lagi, nak?
0: Iya, Ibunda. Dinda bermimpi kedua pangeran itu lagi. Dinda tidak bisa menghilangkan wajah kedua pangeran itu dari pikiran Dinda, Ibunda.
1: Ya, Nenek Gaji Sang Maha Kuasa. Pasti kedua pangeran itu mengirim segeger untuk putriku Mandalika. Apa yang harus hamba lakukan?
2: Geger, sejenis santet gitu ya?
3: Kan, di sini nih di Lombok.

0: rela menderita seperti ini, maka lakukanlah perintah ini. Minta kedua pangeran yang melamarmu dan seluruh rakyatnya untuk datang ke pesisir pantai selatan pada tanggal 20 bulan 10 menjelang pagi-pagi buta sebelum azan subuh berkumandang.
1: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
0: Pilihlah keputusan yang sesuai dengan kata hatimu, dan itu akan menjadi jawaban dari kegelisahanmu selama ini.
2: Tanggal 20 bulan 10, bulan Oktober dong. Setahu aku, eventnya kan bulan Februari. Kok malah Oktober sih? Bingung.
3: Itu berdasar penanggalan Sasak. Jadi kalau di kalender Masehi, jatuhnya sekitar bulan Februari atau enggak bulan Maret lah. Ngerti?
2: Oh, iya. Maaf, aku kan enggak tahu.
3: Terus mau dilanjutin lagi enggak?
2: Lanjut dong.
3: Oke. Jadi setelah wangsit atau pesan gaib tadi, akhirnya Putri Mandalika meminta kedua pangeran yang melamar dan rakyatnya untuk berkumpul di pantai selatan sesuai dengan isi wangsit yang didengarnya.
2: Terus?
3: Nah, hebatnya nih, seisi Lombok ikut datang ke pantai selatan untuk mendengar dan melihat langsung siapa sih yang akan menjadi pilihan Putri Mandalika.
2: Wah, rame dong.
3: Ya iyalah, mereka penasaran kira-kira pangeran mana sih yang berhasil mendapatkan si Putri.
2: Aku juga penasaran, kira-kira siapa ya?
3: Nah gini, sesuai janji sebelum kumandang azan subuh, sang Putri datang persis ketika langit memerah di ufuk timur menggunakan kain selembut sutra dengan anggun. Sang Putri Mandalika yang cantik banget duduk di atas usungan yang berlapis emas. Dengan pengawalan prajurit di samping kanan dan kirinya, semua yang ada di sana benar-benar terpesona melihat kecantikan Putri Mandalika. Dengan perlahan, sang putri melangkah ke sebuah batu yang berdiri tegak dan menghadap seluruh pangeran dan rakyatnya.
1: Wahai seluruh pangeran dan rakyat Kedatuan Tonjang Beru yang aku cintai. Hari ini, aku telah menetapkan diriku bahwa aku milik kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran yang datang melamarku. Ini adalah takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian miliki pada bulan dan tanggal saat nyale muncul di sini, di permukaan laut.
4: Dende! Dende Mandalika! Apa maksud ucapan Dende?
5: Apa itu nyale, Dende?
1: Maafkan Dende, ayahanda, ibunda. Tapi Dende yakin ini yang terbaik. Aku menerima takdirku.
3: Putri Mandalika melompat ke dalam deburan ombak dan menghilang. Suasana pantai saat itu berubah menjadi mencekam. Gemuruh angin dan petir menggelegar di mana-mana.
6: Kalian, cepat cari Putri Mandalika.
3: Seluruh pangeran dan masyarakat yang ada di pantai selatan terus memanggil-manggil nama Putri Mandalika. Tidak satu pun dari mereka menemukan tanda-tanda Putri Mandalika. Tapi ada yang aneh loh terjadi.
2: Apa?
3: Gemuruh angin, hujan badai, terus petir yang tadi menyambar-nyambar tiba-tiba hilang. Dan dari permukaan laut keluar binatang kecil yang jumlahnya banyak sekali dan disebut nyale.
2: Oh, iya, aku tahu kalau nyale sejenis cacing laut kan?
3: Nah, itu tahu.
2: Iya, aku pernah makan itu.
3: Enak kan?
2: Enak lah. Terus nyale itu dianggap jelmaan Putri Mandalika ya?
3: Nah, itu pinter. Jadi nih, dari legenda Putri Mandalika tadi, lahirlah tradisi bau nyale. Kalau diartikan, bau dalam bahasa Sasak artinya mengambil atau menangkap. Nyale itu ya cacing laut tadi, yang dianggap sebagai jelmaan Putri Mandalika.
2: Oh gitu, aku tahu tradisi bau nyale itu. Tapi gak tahu cerita asalnya gimana.
3: Sekarang udah tahu kan?
2: Tahu dong, kan udah diceritain tadi.
3: Bagus, nah aku perjelas nih. Jadi tradisi bau nyale ini awalnya dilakukan turun-temurun oleh suku Sasak di wilayah pantai selatan Lombok Tengah

0: dan sekarang dijadikan sebagai salah satu event tahunan yang disebut Festival Bau Nyale dan dilakukan setiap bulan 10 pada penanggalan Sasak atau sekitar bulan Februari dan Maret di Kute sana.
1: Oh iya, kalender mana kalender?
0: Ngapain cari kalender?
1: Siap-siap cuti buat ikutan Festival Bau Nyale.
0: Cuti? Telat ah.
1: Kenapa?
0: Aku udah cuti duluan.
1: Cuti.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Alhamdulillah baik. Beda lah sih, karena sebaliknya. Alhamdulillah, bo rewang dah. Ada rewang dah. Ah, Juri, apa kemarin tuh kunjuk gelar? Apa kemarin kunjuk gelar ya? Bukan. Aku lupa kemarin tuh ada gelarnya, mamang itu. Iyalah, insya Allah. Juri apa ya kemarin tuh? Lupa pula. Iyalah. Lagu andalanku emak Turisma Juri ketar-ketir apa itu. Pokoknya dari Mang Turisma. Oke, Cek Dola.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang di pemulutan adalah Syahrul Khan. Apa tadi adalah temanya tadi? Itu adalah ya. Jika tadi kalau nak jadi password itu kalau. Lagu apa adalah? Nah, lagu adalah ke? Yang kemana? Kemana? Iya, udah dengar lagu itu. Iya. Iya, kemana pergi? Kalau kemana, wae karya Simon ya udahlah. Iya, terima kasih ya udahlah. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa dolah. Alhamdulillah baik, Cik. Lagunya apa ya? Kok bingung. Ini be, wa dolah apa? Lagu Lampung boleh dah, Wak? Harta mak dia semati. Iya, Wak. Lemak dan dengar lagu kita. Hah? Tidak, maksudnya semak, semak. Eh, mak. Aida. Iya, tidak dibawa mati katanya itu kan. Iya, mak dia semak. Aida. Ya itu be, mak. Eh, mak nak lagi manggil mak. Aida, itu be, wak dola yo. Biasanya untuk ini Mbak Aisyah be, lagi teleponan kan. Iya, salam kekeluargaan pokoknya. Oke, terima kasih wak dola. Assalamualaikum.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: jadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Waalaikumsalam. Apa kabar, Wak Dola? Ya, sehat, Wak Dola? Balik dah hari ini, di rumah. Iya, cari hiburan ya. Goyang lagi Pak hari ini, goyang lagi malam ini. Nah, iya. Akhirnya ini. Lagu apa hari ini? Subang Sel, itu Kanji Tua berang. Cegah ya, ya. Kirim galau-galau be, pendengar perempat di kirim galau, salam kompak selalu kan. Ya itu be, itu Wadola dengan Cik Iwan, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki di budaya lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati ya. Ya, ayo, hati-hati, asap-asap. Ya, bisa. Supaya, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.

0: lagi nelfon. Apa kabar? Amin. Dari anak kedua. Oh, sama Ceiwa. Lagu apa nih, Ce? Kesel, ya? Kalau minta lagu Wong Gilo, boleh tak? Lagu Wong Gilo. Hah? Kata lagi, ayo, jatakan dulu, jatakan, Ce. Jadulnya Wong Gilo. Sama-sama gilo. Ada. Sama-sama gilo. Nah, kalau udah kate. Kate ya. Salam merah. Ada. Iya. Ai dah. Nah, dah bukan kata cari kue. Eh, galak ni yang ni. Nah, yo. Dah, dah kan kirim kan? Kirim posial untuk ke Elibe ya, anak beranaknya. Ya, saya selalu banyak ngomong, mendekat rezekinya. Ya, itu aja ya. Baliknya tadi ya sama Ceiwan ya. Yuk, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Ah, apa kabar ini? Waduh lah. Ini dengan Wong Kito tu lah. Hah? Dengan Pak Ni ni. Iya. Wong Kito tu lah. Mana kamu lupa? Iya, Pak Ni. Hah? Balik ke Ogan Hilir. Gik Pak Ni.
2: Aku balik je dah lah. Aku jam 5:30 dah di berangkat dari itu tu. Ah, lewat Ampera aku. Jadi ngawan ni cerasit dulu tadi kan. Diajak cerasit eh. Kamu sehat lah apa tadi? Nyampai nama kumah tadi. Siapa kawan mau pergi di situ? Ada kawan kamu siaran, siapa? Oh, lemak lah ada kawan ni. Ada kanti tu ada tempat ngomong ni. Ada cari bau yang lambat ini, udahlah. Dari 5:30 aku berangkat kan dari situ kan, dari radio tu kan. Nyampe lah 7:30 lewat lah. Cari buka bau yang lambat ini, udahlah. Banyak istirahat ya. Malum lah musim debu eh. Bukan lagi nyuci mata dulu. kalau ada lokai. aku tu berdoa sehari malam ke aku tu nyakar rukin. Mudah-mudahan masuk doa ke tu. Aku pengen nyanyi ya kamu tu yang siaran tu eh. Lagu-lagu Sumatera. Sumatera Selatan. Lagu Lampung, lagu semua lah kira-kira judul Lampung. Aku nak tahu judul itu gue. Nah, sebut ke baik, cak, tiga ikut kamu tu. Kalau aku cak, aku beli. Ah, kalau kamu asyik mak mana kan, aku pilih ke baik judul lagu itu. Terserah kamu, ya. Ah, ringkas padat tadi. Supaya cepat tadi waktu lah. Jam apa kamu nak angkat telepon ni? Karaoke ni? 9. Oh lah parah ke jam 9 kamu muter lagu 3 ikut. Bukannya kamu karaoke lagi ada lagu daerah tak? Tak usah lagu daerah, lagu dangdut lah. Ada. Oh siko tu lah ni. Awak aman kalau siko ni. Atau bumi boleh lagu Mansur lah lagi. Dan mau kirim kali-kali pak ini cedol lah. Lagu Lampung Beli pak judulnya. Sehat selalu kamu berdua di situ kan. Mudah-mudahan tak latih nyamuk ni. Tunggu ajam lagi yo. Itu aja dah lah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI

0: meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: jenazah ya kita yang di ini sekarang di mana? Iya, Cendola. Ah, berdinding. Kedekatan kalian. Tak ada. Ada kau. Ah, ya sudah dikasihkan ini. Tidak lagi kan? Tidak lagi. Jatuh tuan. Bukan uang ni. Oi, Cendola. Teganya. Ada kata ada gantungan baju. Digantung. Oh, biar kering ah. Jadi tidak berdengung tidak. Ayo. Ini baik Cendola. Kebetulan Cendola ni buat gantungan juga, gantungan baju lagi. Iya, gantungan baju. Iya, gantungan baju. Caca Andika. Iya, Cendola. Nyanyi, Cendola baca nyanyi. Bukan rumah. Rumah nak bacanya lagi, baca karaoke dia.
1: Okey lah, jatuh-jatuh
0: ya. Iya, Cik Dola.

0: Mantap.
1: Pertanyaannya berapa lah kalau 1000 disebut ke tadi berapa kali?
0: Enggak tahu lah tuh, Cek. Iya. Tinggal gantungan baju aja ya. Gantungan baju ya tinggal, Cek. Iya.
2: Gantungan,
0: enggak
2: tahu berapa banyak
0: gantungan. 15. 15. Iya, pas lah gantungan baju. Pas lah sih kok gantungan baju. Sekarang ini.
2: Pokoknya berkicau sekarang ini malam ini.
0: Iya. Bukan, tinggal ke gantungan baju tadi itu apa, Cek? Itu, Cek? Hah? Tinggal ke gantungan baju itu untuk apa, dia?
2: Baju dibawa aja pergi, ya, tinggalnya baik gantungan. Dia nyuruh kita bergantung di situ.
1: Jangan-jangan itu dalam tripting.
0: Iya. Kalau menjual
1: baju tripting.
0: Oh iya. Kalau nyingo ekspresinya tuh, Cek. Iya, ekspresinya tuh dia tuh menjiwai.
2: Tapi tak terjiwa kan?
0: Tapi tak terjiwa dia ni, Cek. Nadanya tu iyalah, biasalah, Cek, itu, Cek. Iya, ketinggian eh. Jadi sikit pocoroteng benar. Amo bocok tiang aja. 75 jadi. Iya.
2: 75 jadilah. Selawe 3 kali kan kirim-kirim Cek untuk galau-galau yang pendengar ini, pendengar perempat khususnya yang apa Roki Dalu malam ini kan, untuk Cio selamat malam eh. Spesialnya untuk ini apa Cio mod in apa ya apa Rian kan? Untuk Hera tersayang baik siap-siap lah malam ini ya udah Cio doa lah ya cuaca doa terima kasih Cio doa lah Cio.
0: Ya,
2: terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pacak ni yang ni. Selawi 3 kali ya, Cek. 75 dah. Skuat ya, selawi apa? Selawi tu apa? Skuat apa? Skuat. Eh, zaman dukun dia, zaman bagi dulu eh. Apa skuat? Ayo. Tiga skuat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wah. Payo lestari ke budaya kita.
0: Payo kita lestari ke. Ke siapa? Di mana?
3: Cek Pipit, Cek Dolan.
0: Oh, ya, Cek Dolan itu lupa terus dengan Cek Pipit kau. Iyo.
3: Belagak-belagak baik dia ni ingatnya.
0: Ah, Cek Pipit juga belagak kok. Cek Dolan ya?
3: Amin.
0: Iyolah, itu kan lakinya belagak memang. Makanya laki galak, Cek. Dengan Cek Pipit tu.
3: Ini Cek Iwan juri ya?
0: Oh ya Allah. Juri getar-getir ini, Cek.
3: Tak perlu nak ditanggepin ya nilainya tu tak? Yang penting melok baik ni. Sudah siap dengan nilainya tu kaget Ceknya tu. Kursi terbalik ya di nilainya.
0: Akhirnya ada nilai dia muncul lewat Cek? Dia dulu ya? Iya, muncul lewat ya nilainya Cek?
3: Lukaku.
0: Wah. Belum apa-apa ya Cek dulu ya. Iya. Iya, ini belum nyampe lalu ko ni.
3: Luka tak berdarah.
0: Wah. Aduh judul tu cerita leh.
3: Aduh, aku tak kasih di perempat ni.
0: Iya. Iyo ye. Tak
3: kasih cerita lah kita kibar tu.
0: Evita tak malah. Itu tadi ada. Okay. Iya yang masalah yang asli.
3: Iya. Nah, duduk dulu ya berdua ya.
0: Iya.
3: Duduk dulu baik. Iya. Kan istirahat kan ada yang tak nyenyak.
0: Iya.

0: Selesai juga.
1: Alhamdulillah sampai.
0: Untuk jiwanya tuh agak masuk. Bagus. Iya, itu dari
1: penjiwaan penghayatan maksudnya.
0: Oh, penjiwaan penghayatan. Dari lagu masuk. Iya, dari nada masuk bagus. Tekanan-tekanan tuh agak kurang naik turun. Iya, kontrolnya kurang ini, pitch kontrolnya turunnya tuh agak gelombang. Iya. Bagus. Jadi sekitar berapa itu lah? 78 cek lah. Iya.
1: Alhamdulillah. Iya. Cek Adi tadi.
0: Selalu kuat ini. Digot kuat.
1: Oh iya, 75 selalu 3 kali tadi ya. Jadi juri kemarin 80 turun.
0: Ini tadi agak kurang ngomongnya lirik. Ya, lupa dia tuh.
1: Lupa.
0: Iya.
1: Apa sebenarnya itu dewan juri? Tapi maafkan grogi sedikit.
0: Lupa.
1: Ada. Lupa syair.
0: Iya.
1: Ke Zimbabwe. Ke Zimbabwe. Terima kasih untuk kesempatannya. Mau kasih banyak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan bisa gabung lagi di lain waktu.
0: Oke, Cek.
1: Untuk Cek Dola dengan Cek Iwan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak
0: amin,
1: yang nelpon malam ini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Pipit. Yo.

0: Makasih lah masuk tadi ya. Iya, nunggu siapa kita kira-kira?
1: Banyak yang
0: nyanyi. Banyak nyanyi. Kita sambut lagi ya. Oke, sambut aja tuh. Oh, mak itu. Acak ngopi dulu. Ya, lanjut. Halo, assalamualaikum. Bayu, Lestari ke.
2: Halo, Kecilola.
0: Halo juga. Iya,
2: sehat deh.
0: Alhamdulillah. Oh, gemuk Cedola. Gemuk Cedola sehat ya.
2: Iya lah, tambah gemuk baik Cek itu
0: ya. Iya. Tadi juga ngomong?
2: Iya lah.
0: Iya. Nyasar ya Cek Cedola.
2: Tidak nyasar, ada kondangan lah. Bisa kondangan tadi itu.
0: Tadi?
2: Iya, tapi kan ada kondangan juga. Udah bisa, dia tidak.
0: Bayu, lagu apa kita jajah?
2: Kira-kira cek? Ini weh, Roma Irama ada. Gelandangan weh.
0: Oh, gelandangan cek.
2: Iya.
0: Payu?
2: Ayo.
0: Iya, ayo. Kita sikat, ya dah sikat kelah. Goyangkan.
2: Ah, goyangkan juga.
0: Gelandangan kiri apa kanan? Kanan kiri, kanan. Kanan. Pro 4 bergoyang.
2: Asik.
0: Roma Irama ya. Iya. Yang nomor yang atas sekali boleh, yang atas yang nah yang itu boleh iyo iyo
2: siap
0: siap.

0: sampai Yugo. Oh, ini dari nada samutunya pas ini Cek Dola. Lancar Cek Dola, Cek Dola, Cek Dola. Iya, biasa nyanyi
1: lagi. Yugo, Cek Dola.
0: Iya, nadanya pas. Dah kata yang ini dia stabil eh. Eh dah eh. Iya. Dah pakai U dah. Stabil.
1: Iya.
0: Klik, jadi klik, jadi klik.
1: Iya.
0: Iya lumayan, Cek. Iya. Masuklah 79 nah, Cek. Itu ada AI.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lah, nah, itu kok sudah ada nilainya. Lah muncul nilainya. Lah muncul 79 mulai muncul nilainya, Cek.
1: Iyalah. Iya. Iya, itu agak-agak tinggi lah daripada Cek Adi tadi ya. Iya. Cek Pipi juga
0: ada. Iya, dari dia nyanyinya jiwanya juga penjiwaannya juga masuk Cek. Lah sering dia nih.
1: Ngegas.
0: Galak ngegas dia nih. Mungkin iyo. Emosi ya. Punya gas mungkin. Punya gila ya. Punya usaha gas.
1: Iyalah spesial Kak Cidola ya.
0: Iya.
1: Buat istri sayang ya.
0: Iya.
1: Ucapannya tidurlah lam.
0: Iya.
1: Ucapannya moga cepat sembuh beda sakit flu-nya deh.
0: Tidur.
1: Iya, makanya itu selalu tidur tuh. Iwa buat Iwan eh.
2: Siapa namanya?
1: Cek Esi. Iya.
0: Pindah.
1: Moga pindah selalu bela ya. Orang Iwan sama Cik Dola sama tugas selalu ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Itu Cik Dola ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi mana apa kita nak nyanyi ke dia?
2: Sama nyanyi.
0: Payu? Iya. Tapi duet sebujur bangkai Cik Dola. Ida ada duet. Duet dengan cewek be aku Cik. Iya. Ai dah.
2: Kita dengar ke Cik Iwan ni, bukan sekedar juri dia baca nyanyi juga.
3: Sedikit.
2: Sedikit lah. Jadi galau-galau kita buka lantai pun kaki ya. Jadi kita dengar geru ada Cik Iwan nyanyi satu dalam lagu daerah yang kita putar ke ya. Mana sebagai wajib ya wajib besar lagu daerah masuk biar kita ada sinkronisasi.
3: Oh, ada sinkronisasi.
2: Mana nah, Cek? Ini Cek.
3: Ini Cek.
2: Oh, kita klik kalau itu Cek.
3: Iya. Saya Cek. Iya. Untuk yang untuk yang ini Cek.

姐，哎，两个姐姐，哎，哎呀，哎呦，两个，阿姨是不是上不来姐？哎呀，没有。

0: tu Zek, Cik jangan Cik. Terima kasih Cik. Ayo, jangan panjang-panjang Cik. Ayo. Ya. Kita break the king, kita ke lagu daerah Cik ya.
1: Tapi kita jingle-jingle ni WhatsApp ni kaki ni kita baca ke.
0: Iya.
1: Tiga buah, dua buah lagu Cik.
0: Iya.
1: Dua buah lagu.
0: Dua buah lagu.
1: Dan kebiasaannya menjanji.
0: Okey, siap.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

selamat malam. Payu lestari kemerai kita. Dari Rizwan Bukit. Lagu yang kita kirim di link ya, Bay. Kita kirim di link di WA. Iya. Linknya aku kirim di WA lagunya. Iya. Iya, halo. Hah? Gak mana putus dia. Putus dia. Di malam ini, Bay. Lanang ya. Lanang cuma cewek. Cewek lanang. Itu nyawa malam ini be. Ini kalangan lain kali tidak lagi. Eh, lagi palangan. Apa? Tidak, tidak. Coba dulu. Iya, iya, muter dong juga. Iya, iya. Ya.

0: buatnya galau-galaunya lah ya. Cepat sampai spesialnya buat yang rewang kedua ni ya. Ya, terima kasih dah malam sedang rewang tu bernyanyi ya. Untuk Cik Dola sama Cik Iwan. Yalah, lanjut terima kasih. Assalamualaikum.
1: Itu cari ke duitnya. Cari ke duitnya. Bisa ado. Insyaallah. Iya bisa. Coba kasih.
2: Waalaikumsalam. Iya. Apa? Alhamdulillah baik. Sekali lagi dapat bayi cantik. Iya, santai aja cendol.
3: Dari awal Meli.
2: Apa?
3: Dari awal kalau kini Meli.
2: Apa dia?
3: Dari awal ini Meli ya.
2: Iya, tidak masuk cendol.
3: Dari
2: jam, pintar
3: belum sih. Oh iya.
2: Ketinggalan, masuk ini tadi, ya Rizwan tadi ya.
3: Iya, ini lagu apa yang ada kalau
2: kita tahu? Coba ini, lagunya Air Cinta Bukan Daun Keladi dari Mansur. Jadola di sini, kenapa lah perempuan enggak lah? Nah ini, aduh, agak ngilang.
1: Apa Cek?
2: Di sini perempatnya sih akan nggak hilang timbul cek dola. Iya perempatnya ini syaratnya nggak hilang timbul di kita ini.
3: Oh, apa solusi cek?
1: Itu solusinya itu pakai apa monitornya?
2: Iya pakai radio langsung ini.
1: Antenanya berarti posisi itu mungkin terganggu atau ada iya di bawah seng juga bisa terganggu. Pengaruh itu pengaruh kalau seng. Gak pengaruh frekuensi ini.
2: Mas, sekarang belum lama ini kan? Iya. Apa pajak naik turun kan kadang hilang, kadang ada.
1: Iya, dari cuaca bakal gangguan dari asap juga bisa.
2: Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Tapi sebenarnya kalau walaupun agak ngilang-ngilang kalau di telepon kita ini bagus, kita pajak monitor
1: musiknya bisa. Iya.
2: Ya, kalau misal ini juga di telepon bagus juga Cak Iwan kalau bisa kan?
3: Iya.
2: Jadi iya, kita bisa monitor di telepon juga.
1: Siap. Oke.
2: Ya itu bahaya.
3: Dia pun susah sih.
1: Iya.
3: Oke, kalau kita kembali.
2: Cinta bukan daun keladi.
3: Jadi lah Dato.
1: Dato antena radionya agak tinggi sedikit apa apa.
2: Oke lah itu. Itu
1: sambung kabel. Iya, oke, sukses ya. Iya, sambung kabel apa apa.
3: Mansur ya.
2: Nah.
3: Yang mana sih bagus sih? Bagus sih.
1: Ya ada pucuk cek ya.
3: Siap ya untuk Cik Ozan.
2: Ya.
1: Iya. Yang pucuk itu atas cek. Iya ya. Cinta bukan daun keladi. Oke. Bisa dimonitor cek.

0: kasih. Alhamdulillah, sudah nyampe kan.
1: Mana Ciwang?
2: Bagus. Bagus, halo. Bagus, oh, menjiwa itu julimo, Cek. Iya itu Pak. Iya.
0: Iya.
2: Iya, 775 juga. Bagus ini.
0: Belum pernah ke sama ini.
2: Oh, belum.
0: Belum.
2: Itu nah AI-nya nah, 75 kata AI-nya nah. Iya, AI-nya nih nah. Iya,
0: AI-nya nih sana.
2: Iya, AI itu AI-nya.
0: AI itu ini artis ternama masa 75.
2: Iya. Mungkin ada dari apa, Cek? Entah kan teknisnya apa note-nya tadi, Cek. Agak berubah ya. Iya, biasalah. Lagi cuaca kan.
0: Iya, cuaca ini galak berubah, kita aja galak berubah juga.
2: Nah.
0: Kita itulah kira-kira kan.
2: Iya. Bukan. Pendesan baik, Cek.
0: Iya, enggak apa-apa, santai lah. Iya.
2: Bagus.
0: Bagus. Iya. Rasanya terasa udah.
2: Terasa.
0: Asli ya.
2: Asli.
1: Kalau
2: aku nilai 85.
0: Iya. Nah, 75 plus 85, nah double pulau ini nilai aku ini.
2: Iya.
1: 15 ini bewong. 70.
0: Iya. Ya, rasanya itu bela ya.
1: Oke, makasih
0: buat ya, Cek Jola sama Cek Iwan, selamatlah sampai tuntas ya.
2: Iya.
0: Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk tadi, Cek, ada dari WA tadi. Nilai yang sebujur bangkai tadi. Yang tadi, Cek. Kan nilai aku ya. Ada dari penilai pendengar.
1: Tidak
2: apa-apa. Kita suruh. Ya sudah. Kita terima lagi apa, Cek?
1: Boleh.
2: Ada yang telepon? Oke, Pro Dandut.
1: Halo.
2: Pro 4.
3: Halo. Payo lestari kebudayaan kita.
2: Payo, kita lestari.
3: Tangan kesaruh nak masuk. Capek tanganku sudah.
2: Oh, terpegel, Cek.
3: Bukan lagi.
2: Oh.
3: Tempat jempol pegel
2: galah. Oh, linu. Sabar. Airnya masuk juga. Perut baru agak lego ya.
3: Bukan lagi.
2: Nak raga apa, Cek?
3: Coba.
2: Nunggu
3: apa dia tadi?
2: Nah, lupa, Cek. Cek dolah.
3: Prasangka be, coba. Ada salah ini be. Karang cinta be wak
2: dolo. Oh.
3: Merawat yang ori wak dolo, jangan yang kawi-kawi.
2: Yang kawi-kawi. Oh, yang kawi-kawi ya. Eh. Oh.
3: Kalau be kedengeran musiknya nih ado selawatan pula.
2: Oh, selawatan ya itu.
3: Iya, baru ngerayo ke Maulid Nabi.
2: Oh, ya sudah kita selawatan pula kalau me itu. Maulid Nabi atau Maulid Nabi?
3: Maulid dong.
2: Iya.
3: Jangan
2: Kita karaokean dulu ini.
1: Oh, iya.
3: Oke.
2: Ora. Nah, itu ya, Cek.
3: Iya. Ada yang jinal.
2: Iya.
3: Oke,
2: siap ya. Yang ada yang jinal.
3: Nah, bantu Mang Iwan yo.
2: Siap. Kalau pacar dibantu gitu bantu.

di dalam ketabahan. Siapapun.

0: Laju spot jantungan ya. Bagus, bis kontrolnya tuh naik turun tuh bagus.
1: Berapa mang
0: Iwan? Lombang itu, iyo. Nah minta berapa lah? Itu IA-nya berapa lah ngasih tuh cedol lah? 74 ya? Apa 75? 74 deh. Oh 74 IA yang ngasih. Iya 74. Tidak tunggu sekawin ya? Bukan tunggu?
1: Banyak gangguan mang Iwan.
0: Tunggu sekawin tak doy? IA yang ini.
2: Tunggu selawi
0: kurang siko. Iya, tunggu selawi kurang siko.
1: Udah, terserah
0: lah. Masih sama. Percaya lagi tak mau cek ini, nyanyi ini, cek.
1: Bukan, lagi ada
0: gangguan.
1: Nah, anak penangis.
0: Tadi. Pantesan. Nyinguk ini lagi tak mood lagi. Lagi agak ini. Iya, semutan. Semutan, ya.
1: Iya, Allah, kejauhnya. Ya pokoknya buat Pak Dola sama Mang Iwan aku rapor. Semoga sehat galo pokoknya.
2: Sama-sama,
1: Cek. Nih, Pak Dola Mang Iwan, terima kasih ya
0: sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan baik lagi selalu dua lagu ini kita bakal beloin sesi yang lain.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Oh iya, kita ketir. Mama no cek dulu kita ni masih terima telepon lagi ya itu ya, tiga we. Tutup closing siap. Iya, halo.
1: Halo, ayo raya kemudaya kita.
0: Oh iya,
1: sama. Kabar lu, Ben. Ada 90 nilai aku. Alhamdulillah. 90 cek mana? Oh, belum aku nyanyi.
0: Oh, nyanyi berapa dapat tadi dia? Dapat berapa tadi dia? Dapat hadiah ya? Oh, berarti 80 berarti. Iya.
1: Iya. Jelas ya. Iwan, atau berdua aku nyanyi? Ada berdua aku.
0: Iya.
2: Ada apa? Halo Cik Lola.
3: Halo juga.
0: Nah itu ada.
2: Cinta bukanlah kapal Cik.
3: Hah?
2: Cinta bukanlah kapal.
3: Iya po.
2: Dari Isdal ya.
3: Cinta bukanlah kapal.
0: Oh jadi ketek ya.
3: Teronton.
2: Ya Allah.
0: Iya kan bukan. Iya, oi. Salam Mas Tari, Cek.
3: Iya.
0: Banyak joget, Cek.
3: Bacot, lagu slow.
0: Oh, lagu slow.
3: Ya.
0: Ngantuk jadi. Tidak juga. Wah, ini cinta bukanlah kapal. Jadi apa, Cek? Teronton.

0: Iyalah.
1: Biasa aja, Ce. Sinyal itu, Ce. Putus tadi ya, iyalah 80 lah, Ce.
2: 80.
1: Iya, terputus juga lah awalnya agak jo.
2: Awalnya.
1: Cuman terputus tadi kan. Jadi, Ce, oi, Ce, bukan 80 kan? Dikurangi separuh. Iya, Pak, adalah 40. Separuh cuma, Ce. Iya, sinyal. Bingung iya ayana. Bangun.
2: Halo.
1: Error. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam. Sama Rili, Cek Dola di Prabu.
1: Oh, jauh nih, Cek. Mama no Prabu. Kada sekarang.
3: Masuk enggak?
1: Ngasep. Bukan berasap, ya.
3: Gak kenal pot.
1: Oh. Cek, Cek Dola. Bukan berasap, ngasep.
2: Cek Rili jarang masuk, Cek.
3: Baru.
2: Oh, baru.
3: Coba-coba kalau Ben nilainya hancur.
2: Gara-gara Cek Iwan lah jadi menjuri lah. Jadi sikok lagi pendengar baru di Tomelo.
1: Iya, dengan Cek siapa nih?
2: Cek Rili.
1: Cek Rili, ya.
3: Tapi bagus lah Cek Dola, banyak peminatnya lagi.
1: Ya, Pak.
3: Jadi termotivasi yo ngamelo.
1: Iya, tai ai ni nah, mano nah ya. Belo bae.
3: Walaupun suara hancur. Lagu ini Keranda Cinta Nur Halimah. Kaget dulu ngomong kemantap.
2: Bukan kemananya belum.
3: Wonosari.
2: Wonosari. Mana Ciwan? Pusat kota ya?
1: Iya.
3: Di belakang pasar.
1: Pasar.
2: Iya. Aku pernah di puskesmas
1: makan. Makan situ ya. Ada yang masjid. Ada masjid juga tuh.
2: Pasti lah.
1: Di pasar karena itu paling mahal. Yang sebelah kiri ya.
3: Yang mana Cek Dola? Puskesmas yang mana?
2: Sebelah kanan dari Plenal.
3: Oh iya.
2: Ada warung warteg mang.
1: Nah warteg, iya. Warteg yang itu nah tahu kan?
3: Tahu.
1: Iya ada apa?
3: Pantasan waktu itu tejingo ada om cak Dola kata.
2: Lalu cek itu lupa tahun lalu.
3: Ngarang cak.
1: Iya bukan tadi apa persis sih?
3: Ya? Woi sekarang lagi musim kebakaran di sini.
1: Oh.
2: Rumah mau ini.
3: Lahan. Karhutlah rumah.
1: Karhutlah.
3: Kemarin arah Gunung Kemalo kayu putat tuh, ah. Pulau Nektar terbakar.
1: Oh, pantes. Berasap sini.
3: Jadi mampu asap ya, menit Prabu Mule ini.
1: Iyo.
2: Ambil tebal gitu ya.
3: Iyo.
1: Oh.
3: Kayak masker beca. Lahan kebakar asap dari lahan be, mau di sini. Asap dari motor laju.
2: Macam di kampung itu.
3: Campur aduk bawa asap.
2: Iya. Jadi Keranda Cinta yang nyanyinya
3: Nur Halimah.
2: Nur Halimah, ayolah. Siap ya, Om.
1: Jago be.
3: Ajari, Bang, ya. Cek.
2: Mamar ngajari.
1: Siap ya, Cek.
3: Insyaallah siap.
1: Siap, harus siap, Cek.

0: Iya, kalau duitnya cari ke. Iya.
1: Iya.
0: Nah, jadi 5 malam ini dia. Nah, jadi ini dia, 5.

gue cek record dari pemilihan lagu, ya itu mempengaruhi juga cek. Iya cek, karena antara vokal. Hahaha.

0: Iya, kalau itu semangatnya lemah, Cik. Itu eh? Dari belakang.
1: Mengapa?

0: Iya. Rasa apa ya? Iya, habis becek. Habis sudah cek. Udah dengar musik wae.
1: Tahu
0: jelas
1: tadi.
0: Oh, ya,
1: tadi masih nunggu
0: bae
1: tadi.
0: Ai double
1: cek. Dola sama Cik Iwan.
2: Itu penjelasan dulu.
0: Nah.
1: Oh, iya.
0: Nah, itulah untuk pemilihan lagu, apalagi vokal cewek itu iya. Itu agak terlalu sulit. Ya, karena tinggi. Iya. Jadi pemilihan lagu tuh harus tepat. Iya. Jadi pemilihan lagu tuh untuk yang penyanyi itu memang harus disesuaikan kok. Karena suara cewek itu lebih tinggi vokalnya kan. Dia rata-ratanya di mana? Di kunci apa tuh? Cingonyor lah. Sedangkan kita bermainnya selalu di E, engonyor. Ayo.
1: Kepala kan kuntika lah, no.
2: Kunci Inggris.
0: Iya. Nah, di situ kita udah terbawa. Jadi vokalnya itu kan untuk penghayatan ya masuk memang.
2: Kurang tinggi.
0: Ketinggian kali ya.
2: Apa tinggi gitu, Dik?
1: Nggak baca nama masuk, baru sudah makan peti jadi.
0: Oh, wajar. Agak keselak-keselak. Entah asap pula.
1: Jadi nyanyi sambil setengah mabok.
0: Iya. Iyalah selawin kali tiga lah dulu.
1: Jadilah, terima kasih banyak. Sebagai iya. Pemula dapat 75.
2: Itu
0: beda,
1: yang
0: dikirim
1: salam.
0: Jadilah,
1: Cik Dola sama Cik Iwan.
0: Iya, Cik.
1: Matugas, makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini sekedar guyon sama Becek. Iya, jangan serius cari AI ini, Pak Yan. Nyingoknya, nah. Aku tuh melo AI, be. Kata uji AI, lah.
2: Iya.
0: Itu
2: pegang Cik Iwan, ya. AI itu Iwan. I-nya Iwan.
0: AI itu.
3: Assalamualaikum. Halo,
0: waalaikumsalam.
3: Payu
0: lestari
3: budaya kita.
0: Payu lestari budaya kita. Payu, Cek. Dengan siapa, Cek?
3: Sama Anggita, Cek.
0: Oh, Anggita. Anggita aja.
3: Iya.
0: Anggita di mana, Anggita?
3: Di Pusri, Mang.
0: Oh, di Pusri. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Bahtera Cinta.
0: Wah, nah, yang duet apa yang nak dewean?
3: Yang duet lah.
0: Ah, sama Cewan
2: ya.
0: Sama Cewan. Bahasa enak. Lah apa duet be? Ajulah. Batra Cinta bisa aja. Iya, Batra Cinta duet, Batra Cinta duet. Iya, yang lanang lin. Iya. Basin lah. Iya. Iya. Memang duet lagu itu kan?
2: Iya.
0: Yo.
2: Kalau
0: ketemu duit. Jadi dengan Nur aku nih duit deh. Dengan siapa? Cik Anggi.
3: Anggita.
0: Oh, Cik Anggi 5.
3: Anggita.

Oh ya, segini aja dolar. Mana dolar? Suruh yang ini nilainya dolar, apa dolar? Masuk. Iya. Ya cek dolar ya. Masuk. Iya, suruh penengah nilainya ya. Pakai WA sampai.

0: Mana Pak Dola? Kira-kira Pak Dola, menurut Pak Dola, Pak Dola. Kami dua Pak Dola.
1: Saya sih pasangan yang luar biasa.
0: Berasa kira-kira aktornya. Wah, sepuluh mantap itu Pak Dola.
1: 79.
0: Iya 79.
2: Jadi
0: lah. Dah jadi kuat.
2: Rapat merah kan.
0: Dah kalau. Iya, untuk aku pribadi kalau yang ceweknya ini 80 limon. 85 dia. AI ya. Iya, bagus.
2: Seriously?
0: Iya, bagus. Cara cek nih. Dia iya. Menghayati, cek. Menghayati. Sebab
2: ada
0: oh, dia ini sering karaoke dia nih, cek. Rasa cek. Sering karaoke dia nih.
2: Kayak gitu, cek.
0: Ketahuan. Iya, di rumah dia nih, sering di rumah karaoke latihan dia nih. Iyalah, di rumah masa aku tuh sering latihan karaoke.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Masih di rumah lagi dah. Masih
0: nerima
2: lagi
0: dek
2: belakang.
0: Ya, lagi aja.
2: Iya cek. Tidak tahu cukup. Iya. Oh
0: ya
2: lah berarti. Ya itu
0: baik
2: ya
0: untuk. Iya makasih.
2: Bagus. Untuk Bang Iwan terima kasih.
0: Iya sama-sama. Ya. Oke.
2: Selamat malam.
0: Ya.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusan. Ini Pak ya. Balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut itu lagu. Iya, lagu oke lagu dangdut, Cek. Enggak apa-apa, Cek. Seribu apa? Lagu Gala-gala. Gala-gala becek. Cek kan pacak kan gala-gala kan? Kita dua becek. Enggak
1: usah berpacak. Enggak usah
0: berpacak
1: galau-galau.
0: Wow. Oke, serah. Serah yang pojok apa-apa.
1: Biasa ya. Oke, nyanyi penutup ya. Dan closing statement itu bahwa kita mau memakul dulu salah kata ya. Dua
0: kompresor baik buat teman-teman. Iya. Ah. Mundur lagi.

0: Woi, pas cek dulu tadi itu mantep suara serak-serak bahasa, mantep kok.
1: Bisa saya cek. Oke lah, kalau komentar cek.
0: Apa ya?
1: Oh, kalau assalamualaikum, kabarnya Dora, Bang Iwan. Iya. Bagus kunjung bangkai, bagus sekali nadanya, pas musiknya. Oh. Karaoke-nya oke, berempat Prembang, absen Bang Sinaga.
0: Oh, terima kasih Bang Sinaga.
1: Ayo. Bisa Bang Dora, nanti kalau mau tutup acaranya saya mau request lagu dari Bang Iwan. Judul lagunya apa?
0: Oh,
1: sudah habis.
0: Oh. Darah Muda. Oh, minggu depan lambat Darah Muda tadi. Sorry Bang ya, Bang Naga ya. Okay. Baru dibacain tadi ya, kita terbaik, aduh.
1: Terbaik lah.
0: Oke,
1: okay,
0: baiklah.
1: Ya, oke. Okay. Ada lagi enggak? Nanti ya,
0: okay. Terima
1: kasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai ketemu di kesempatan. Kita ada Naga lagu-lagu Nusantara lagi informasi.
0: Ibu dan informasi. Oke, sama-sama ya, cedera ya.
2: Mancik bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat suara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ifah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

la boca.

Pada RRI Palembang, Ancaman Cintai kami manggakan. Selanjutnya kami sampaikan hadis yang pertama pada bab 41 dari kategori Al-Salihin ini. Riwayat dari Abi Bakrah Nufai Ibn Harith radiyallahu anhu kala, dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbarin kabair thalasan, kulna bala ya Rasulullah, kala al-ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an wa jalasa fa qala wa qawluz zur wa shahadatuz zur wa ma zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Muttafaqun alaihi. Abi Bakrah Nufai bin Haris berkata bahwa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, moga kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar. Rasulullah menanyakan itu sampai 3 kali. Kemudian kami menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nabi yang saat itu bersandar kemudian duduk tegak dan berkata, juga termasuk ucapan bohong dan kesaksian palsu. Rasulullah mengulangi kalimat tersebut terus menerus sehingga kami berkata, andai saja beliau berhenti dari menyampaikan itu. Muttafaqun alaihi. Mirsa perempuan dari Palembang, di dalam hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, bahwa tingkatan dosa itu disesuaikan dengan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Jadi dimulai dari menyekutukan Allah, kemudian disambung dengan durhaka kepada kedua orang tua, dilanjutkan dengan perkataan bohong dan sumpah palsu. Kemudian ancaman dalam hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua dan memberikan kesaksian bohong atau kesaksian palsu. Mengapa? Karena dikatakan Rasul sebagai al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang dosanya paling besar adalah menyekutukan Allah. Kemudian turun setelahnya adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah perkataan dusta. Dan yang keempat adalah kesaksian palsu. Hadis ini adalah merupakan bukti cinta dan rasa sayang para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena di dalam hadis itu seolah-olah Nabi ingin mengungkapkan tentang betapa besarnya dosa besar itu, sehingga beliau ulang-ulangi kata-kata tersebut untuk menjadi peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan tema kita, maka jelas perbuatan durhaka adalah merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyebabkan sakit hati orang tua kita dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam kelompok anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah, sesungguhnya ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Tidak akan pernah bahagia sebuah rumah tangga kalau seandainya dalam rumah tangga itu ada seseorang yang punya dosa durhaka kepada kedua orang tua.

0: menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membangun Zab 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya hadis yang kedua dari Abdullah ibni Umar ibnu Amr al-As radhiyallahu anhuma. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai mereka berdua, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-kaba'iru al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul wamus. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis yang kedua ini kembali menjadi penegasan bagi kita, walaupun di bagian ketiga dan keempat terjadi perbedaan tentang hadis apa tentang dosa besar, namun di bagian yang pertama dan kedua semuanya sama, yakni dosa besar yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah, kemudian di bawahnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka hadis ini menjadi peringatan agar kita jangan sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis itu, karena semuanya adalah merupakan dosa besar. Mengapa hadis dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh dan sumpah palsu sebagai dosa besar? Mungkin karena bersinggungan langsung dengan mereka yang hadir saat itu. Hanya empat perkara ini yang perlu disampaikan. Atau bisa jadi memang perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang paling besar dosanya dan paling besar dampak buruknya kepada manusia-manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu, pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, sungguh penyampaian hadis yang kedua ini menjadi pengingat bagi kita semua agar jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, kemudian kita berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat buruk kepada kedua orang tua, sehingga kita dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya hadis yang ketiga juga diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr ibni al-As anhu anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya dari Abdullah ibni Amr dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah orang yang mencaci maki orang tuanya. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa yashtumur rajula walidayhi, bagaimana mungkin seseorang bisa mencela atau berkata kasar atau berkata buruk kepada kedua orang tuanya? Qala, maka kata Rasulullah, naam, benar, ada orang yang punya dosa mencaci orang tuanya. Bagaimana itu terjadi? Yashubbu abar rajuli wa yashubbu abahu. Orang itu mencaci ayah orang lain, lalu orang lain mencaci ayahnya. Wa yashubbu ummahu wa yashubbu ummahu. Ada orang yang mencaci ibu orang lain, kemudian orang lain itu mencaci ibunya. Maka mereka sebenarnya sedang mencaci ayah mereka masing-masing, mereka sedang mencaci ibu mereka masing-masing. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, inna minal akbaril kabairi, termasuk di antara dosa-dosa besar, ayyal anar rajulu walidayhi, adalah ketika seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila, maka para sahabat yang mendengar bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidayhi, bagaimana seseorang dapat melaknat orang tuanya? Maka kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Ada seseorang yang mencaci ayah orang lain, kemudian orang lain itu lalu mencaci ayahnya, ia mencaci ibu orang lain, lalu orang lain mencaci ibunya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua agar jangan sampai kita mencaci orang tua, agar jangan sampai kita berkata buruk kepada kedua orang tua, karena itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan ketika kita mencaci
1: orang tua. Bagaimana itu terjadi adalah ketika kita mencaci orang tua orang lain, tentu orang itu tidak akan terima dan ia balas membalik mencaci kedua orang tua kita. Maka sebenarnya ketika kita berkata buruk ngatoi wong tua wong lain, sebenarnya kita sedang ngatoi wong tua kita dewe. Ketika kita sedang mencaci orang lain, orang tua orang lain, maka orang itu membalas dengan mencaci orang tua kita, maka sebenarnya kita sedang mencaci orang tua kita sendiri. Pada dasarnya manusia tidak mau mencaci orang tuanya sendiri, namun mungkin saja ia menjadi sebab orang lain mencaci orang tuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan perkataan buruk baik kepada orang dalam keluarga kita ataupun kepada orang lain. Kemudian hadis ini menjadi perintah untuk meninggalkan caci maki kepada orang lain, karena bisa saja caci maki itu kelak akan berbalik kepada kita sendiri. Pemirsa Perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di akhir keterangan pada pertemuan pagi hari ini, kami mengajak kita semua untuk menggunakan kesempatan bagi mereka yang sedang dititipi rezeki merawat orang tua, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena begitu besar peluang bagi kita meraih surga ketika kita mampu merawat orang tua yang sudah renta bersama kehidupan kita. Memang ujiannya berat, butuh kesabaran yang ekstra, akan tetapi justru karena ujian berat itulah yang akan membuat kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian bagi mereka yang sudah tidak berkesempatan karena orang tuanya, mertuanya, siapapun orang tua di antara mereka sudah tidak ada lagi, bukan berarti putus kesempatan untuk berbakti. Setiap habis salat, kirim Al-Fatihah kepada mereka. Ada ayat-ayat pilihan, kita hadiahkan kepada mereka. Ada harta lebih, kita sedekahkan atas nama mereka. Maka sesungguhnya itu adalah bagian di antara wujud bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah mendahului kita. Pemirsa Perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Bahasa Budaya dan Tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki topelo i, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: ya. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.